Indulgence nih. Oke, masih di pagi hari ini menemani kamu. Selamat pagi teman berdua. Dan sudah semakin terang di luar sana, semakin menyenangkan untuk kamu melakukan aktivitas teman berdua. Dan tetap menggunakan masker dulu ya, karena masih ada nih kayak kelihatan untuk kabut-kabut asapnya. Walaupun kemarin kita juga sudah diguyur hujan, menyenangkan itu teman berdua. Tapi tetap untuk menjaga kesehatan dulu ya. Dan mungkin kurangi juga beberapa minuman-minuman yang bisa mengundang tubuh kamu menjadi tidak enak gitu ya. Jadi mungkin di akhir pekan ini kamu bisa meminum ramuan-ramuan yang bisa menyegarkan tubuh dan juga bisa membuat diri kamu sehat nih teman berdua. Jadi masih temani kamu dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu spesial tentunya di program Spidey. Selamat pagi teman berdua.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah.

88,4 dari program 2 pekan baru teman terbaik kamu. Teman Pradu akhir pekan bisa nonton dulu. Jadi sambil relax di rumah ini teman Pradu menikmati film-film baru dengan beragam genre yang bisa kamu nonton ya sebagai opsi akhir pekan ini teman Pradu. Di layar lebar nih ada 4 musim Pertiwi namanya. Jadi film ini yang menjadi perwakilan Indonesia ke ajang Piala Oscar 2027 loh teman Pradu. Jadi film terbaru karya Kamila Andini ini akan diajukan untuk masuk nominasi Best International Feature Film untuk 99th Academy Award nih teman Pradu. Jadi selain itu juga untuk kamu pecinta horor juga bisa menikmati beberapa pilihan lainnya. Di bioskop ada Mami yang dibintangi oleh Jessica Chastain, atau kamu juga bisa menyaksikan kelanjutan dari Jerome Kurnia dan juga Lukman Sardi sebagai Romo Eksorsis dalam Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Waduh, tinggal pilih nih teman Pradu. Ada yang yang sedikit santai nontonnya, ada yang horor ya. Jadi nanti ada beberapa nanti kasih hipnosisnya untuk kamu sebelum nonton atau juga memilih untuk ke bioskop di akhir pekan ini ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya
1: Pajel.
0: Apa namanya?
1: Pajel.
0: Pajel. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
4: Biar cepet mateng, Kak.
3: Canda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
4: Beneran bisa loh. Karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
3: Serius? Bukan bohongan?
4: Bener. Ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

Jadi ada beberapa rekomendasi untuk kamu menonton di bioskop nih. Ada film 4 musim Pertiwi nih teman Pradu. Jadi setelah 2 tahun Pertiwi yang nanti diperankan oleh Putri Marino itu akhirnya pulang, tapi kepulangannya bukan sesuatu yang dinantikan oleh warga, bahkan keluarganya sendiri enggan menerimanya nih teman Pradua. Jadi pernah lihat nih trailernya, seru banget kayaknya nih teman Pradua ya. Jadi mudah-mudahan nanti film secara keseluruhannya juga tidak membosankan, dan pastinya juga film ini kenapa tidak membosankan, karena tentu aktor-aktor di dalamnya. Jadi selain Putri Marino ada juga Tante Christine Hakim ya, nanti berperan sebagai Maira, dan juga ada Arya Saloka yang berperan sebagai Bisma nih teman Pradua, yang akhirnya mereka ini berdua ya, Maira dan juga Bisma, nantinya menyambut Pertiwi. Dan Pertiwi sebenarnya tahu nih, pulang itu berarti membuka kembali masa lalu yang membawanya ke sel penjara. Tapi kali ini dia tidak datang untuk melarikan diri, dia datang untuk menghadapi 4 musim dalam hidupnya yang pernah membuat dunianya menjadi gelap gulita. Jadi sebelum perlahan ia menemukan jalan untuk kembali mekar dan menuju cahaya nih teman Pradua. Jadi untuk kamu yang penasaran apa sih sebenarnya yang dialami oleh Pertiwi nih teman Pradua, kamu bisa nonton film 4 musim Pertiwi, dan film ini dilabeli dengan D17+, maksudnya dengan usia penonton 17 tahun ke atas ya. Jadi silakan tonton 4 musim Pertiwi.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

teman terbaik kamu. Nomor 2, jangan khawatir, masih ada beberapa film lainnya yang bisa kamu tonton juga. Itu kalau misalnya suka yang horor-horor nih teman berdua, kamu bisa nonton Kuasa Gelap. Waduh, ini Kuasa Gelap Perjanjian Darah nih teman berdua. Jadi ini mungkin mirip-mirip kayak di film, aduh kok lupa ya, film di Hollywood gitu teman berdua. Jadi kisah yang kerasukan setan gitu ya. Jadi kalau di Indonesia nya nih, Kuasa Gelap Perjanjian Darah, dua Romo Exorcist. Jadi ada namanya Romo Thomas yang diperankan oleh Jerome Kurnia, dan juga ada Romo Rendra yang diperankan oleh Om Lukman Sardi ini teman berdua. Jadi mereka berdua ini harus berhadapan dengan entitas kegelapan yang benar-benar kuat banget, yaitu iblis Repaim yang lahir dari sebuah perjanjian darah leluhur ya. Jadi di sini teror itu semakin mencekam, bermula ketika ritualnya tuh gagal nih teman berdua di sebuah kota terpencil di Indonesia, yang akhirnya memicu kekacauan yang cukup besar. Jadi akhirnya mengharuskan gereja untuk melakukan pengusiran setan dan juga menyelamatkan jiwa-jiwa yang dirasuki akibat dari jerat pesugihan ya. Nah, film ini sendiri dilabeli R13+, atau bisa dibilang ini adalah penonton di atas usia 13 tahun ke atas. Jadi remaja di usia 13 tahun ke atas boleh nonton Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Nah, yang terakhir juga horornya luar biasa. Yaitu ada Other Mommy nih teman berdua nanti ya. Karena dia sering banget nih seliwaran lihat trailernya di media sosial. Nanti sinopsis lengkapnya Nadia kasih tahu ke kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
3: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Adela, Other Mami ini teman Pradua. Ini bukan lumayan serem sih, memang serem juga ya. Karena ada seorang anak perempuan yang berusia 8 tahun bernama Bella nih teman Pradua, yang tinggal bersama kedua orang tuanya yaitu Ursula dan juga Rachel ya. Jadi di tengah kondisi keluarga yang sedang menghadapi sebuah masalah, jadi di tengah situasi itu Bella ini mulai berinteraksi dengan entitas misterius yang berasal dari kamarnya. Tapi suatu hari Bella menyadari bahwa entitas ini muncul di luar kamar dalam wujud yang menyerupai ibunya. Jadi ada dua ibu nih teman Pradua. Jadi awalnya Bella meyakini bahwa Other Mami ini merupakan sosok yang baik, sampai akhirnya Bella mulai kebingungan nih dengan kemunculan Other Mami yang sering menirukan ibunya. Jadi perlahan sosok Other Mami pun mendatangkan serangkaian teror bagi Bella dan keluarganya. Untuk kelanjutannya kamu bisa nonton langsung, dan film ini diberi label D17+, artinya hanya ditonton untuk usia 17 tahun ke atas.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Prades, teman Prades, selamat pagi teman Prades. Dan sudah jam 8 aja, 8 lewat ya, hampir setengah 9 malahan. Nih nanti di jangka mana-mana teman Prades, karena nanti ada obrolan seru tentunya di Spada spesial budaya dan pariwisata. Nah, ada yang lagi viral di Pekanbaru ini teman Prades, dan ini juga bisa kamu kunjungi di waktu libur nantinya nih teman Prades, bersama keluarga sendiri juga bisa kayaknya untuk healing. Nah, jadi kalau kemarin ada yang sibuk nyari-nyari tempat healing di mana, ini salah satu rekomendasi untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, nanti ada obrolan seru di Spada edisi budaya dan pariwisata nanti pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama

0: sama anak orang lain.
1: Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama!
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
2: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
3: Teman terbaik kamu.

8 waktu Indonesia Barat. Kalau kamu gak ngelakuin apa-apa hari ini juga gak masalah, karena akhir pekan tidak harus dibebani dengan segala sesuatu yang harus memang produktif gitu ya. Untuk sekedar berbaring, meregangkan badan, terus kalau bisa sih dikurangin aja scrollingnya, karena scrolling media sosial sih terkadang malah bikin capek nih teman berdua. Ya barangkali kamu bisa nonton televisi barangkali ya, terus juga bisa bermain video game sebentar, atau hanya sekedar bermain sama kucing boleh. Terus juga tidur-tiduran sambil dengerin Pro 2 boleh banget. Karena nanti nih teman Pro 2 jam 9 dan alhamdulillah tamu kita sudah hadir di RRI nih teman Pro 2. Nanti akan ngobrolin seputar sebuah tempat yang sekarang ini masih fresh banget nih teman Pro 2. Dan itu bisa kamu kunjungi ketika nanti atau hari ini nih mumpung masih ada waktu nanti ya. Kau bisa berkunjung ke sana, terus juga bisa menikmati keindahan di sana, bisa healing, boleh juga sambil menyendiri, apalagi untuk yang introvert ya, itu bisa banget menghabiskan waktu akhir pekannya di tempat yang asri ini teman berdua. Sambil menikmati kulinernya juga ada ya. Penasaran di mana? Nanti nih jangan kemana-mana ya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi terakhir untuk sepeda, yaitu obrolan budaya dan pariwisata. Dan nanti juga Nadia gak sendiri, akan ada seseorang yang akan memberikan rekomendasi tempat yang sangat keren untuk kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngapel.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: 88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih Nadia temenin. Nanti 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan seperti tadi sudah Nadia kasih clue sedikit nih, kita pagi hari ini akan mengetahui nih salah satu tempat yang bisa direkomendasikan untuk kamu yang katanya sibuk banget nih, anak muda zaman sekarang itu healing. Nah, mau healingnya kemana nih teman Pro 2? Karena tempat ini juga sering seliweran banget ya di media sosial tuh, menggambarkan tempatnya cukup asri, terus juga kayaknya enak banget dipandang mata, terus bisa kayak bisa menikmati udara segar juga, terus juga sambil bisa tenang melihat perairan yang cantik banget nih teman Pro 2. Dan ini juga sudah sempat diliput juga oleh salah satu stasiun televisi swasta nasional juga nih teman Pro 2. Jadi kita akan mengenal Pali dan Danau Tosca nih teman Pro 2. Wah, apakah kita bersama Pak Ali? Nah, untuk kita langsung aja sapa nih teman Pro 2 yang sudah hadir di sini. Tapi ini bukan Pak Alinya ya. Ini adalah founder dan juga CEO dari Pak Pali ya. Atau tadi ada singkatannya ya. Kita kenalan dulu nih. Ada Bang Tri Wahyu Hidayat SAGR. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, sehat nih Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, tapi bukan ini, bukan Bang Pali ya, bukan ya?
1: Bukan. Pak Ali ayah saya.
0: Oh iya beneran? Iya. Oh jadi nama sebenarnya ayahnya Bang Wahyu?
1: Pak Ali.
0: Pak Ali, terus dijadikan sebuah nama tempat yang cantik banget saat ini dan punya nama, kepanjangan sendiri ya?
1: Iya.
0: Kepanjangannya adalah
1: Panorama Alam Impian.
0: Panorama Alam Impian nih teman Pro 2. Wah, ini keren banget nih. Sempat heboh juga ya waktu kapan tuh ya kalau nggak salah, yang danaunya tuh hijau-hijau gitu ya.
1: November 2025.
0: Nah, lalu berubah warna ya kan? Itu kan yang hebohnya ya, tiba-tiba berubah warna gitu danaunya nih teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang penasaran dengan tempat ini, nah kita langsung aja ngobrol nih bersama Bang Wahyu sendiri nih teman Pro 2. Tentunya beliau adalah founder dan juga CEO dari Pali ya jadinya, yeah, gak ya. Enggak pakai K ya. Agak susah ya. Panorama Alam Impian lah pokoknya intinya ya. Tapi ini sebenarnya ini buatan atau sudah alamiah ada nih Bang Wahyu?
1: Jadi kalau danaunya sendiri itu sudah ada dari tahun 90-an.
0: Oh, udah ada memang ya, sebenarnya.
1: Dan sempat juga kita jadikan danau pemancingan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terus kita 2 Agustus tuh 2025 kemarin kepikiran gimana buat danau ini supaya jadi daya tarik lah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita cari gimana caranya, akhirnya kita ketemu dan itu tadi di bulan Oktober kita eksekusi, kita kasih treatment khusus, dan alhamdulillah berhasil menurut kita. Ya, kita buka launching perdana di 1 November 2025 tahun lalu.
0: Oke, berarti awalnya ini adalah tempat pemancingan ya awalnya ya?
1: Iya, sebelum Danau Tosca.
0: Sebelum Danau Tosca, tempat pemancingan, dan itu memang sudah ada danau itu seutuhnya gitu ya?
1: Betul.
0: Dan sekarang sudah banyak lah ya perubahan-perubahan yang ada di sana selain warnanya tentu ya.
1: Ya, alhamdulillah. Nah, di sekitarnya sudah ada beberapa fasilitas kayak udah ada bangunan untuk ticketing sama kantinnya. Okay. Terus juga udah kita baru ini 9 September kemarin kita baru buka wahana baru keranjang gantung Sultan Ali.
0: Oke. Okay. Wah, jadi udah mulai banyak ini ya tempat wahana-wahananya juga di situ ya.
1: Iya.
0: Nah, berarti ini bisa apa ya, tempat liburan keluarga lah bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Betul. Tapi kalau boleh tahu lokasinya di mana sih sebenarnya nih Bang Wahyu?
1: Di Jalan Tengku Kasim Perkasa, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Barat.
0: Oh, berarti arah kemana nih?
1: Palas, lebih tepat ya. Simpang Bingung.
0: Simpang Bingung, ha?
1: Ya, masuk ke Jalan Sri Indra.
0: Sri Indra, berarti itu yang belok mana tuh ya?
1: Kalau ke kanan kan ke tol, ke Asia Heritage. Iya. Ke kiri ke Jalan Siak 2, dia lurus, ada jalan samping kantor pos polisi situ.
0: Oke.
1: Lurus, nanti ketemu kantor camat Rumbai Barat, belok kanan. Itu 2 kilo dari kantor camat itu sebelah kanan dia.
0: Tapi kalau boleh tahu nih tempat sebelumnya ini memang milik pribadi atau tadinya umum sih sebenarnya nih Bang Wahyu?
1: memang lahan pribadi, keluarga.
0: Lahan pribadi keluarga. Hmm. Wah. Wow.
1: Memang udah dari tahun 90-an juga
0: dari, itu. Dari tahun 1990-an sudah ada danau itu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan itu milik keluarga.
1: Betul.
0: Akhirnya dibuka tempat kayak pemancingan. Yeah. Dan sekarang lebih luas lagi tentunya ya.
1: Iya. Yeah. Sebenarnya gini, kita tuh buka Pak Ali sebenarnya dari 2019 Desember.
0: Mm-hmm.
1: Itu berawal dari satu kolam renang ukurannya 9x6 meter.
0: Oke, okay. Mm-hmm. Jadi buat kolam renang juga di situ.
1: Iya. Jadi gara-gara Danau Tosca, mereka taunya Danau Toscanya.
0: Oh, taunya situnya ya.
1: Iya, waterparknya nggak tahu.
0: Malah
1: padahal kita mulai di waterpark duluan.
0: Tapi kenapa bisa danaunya duluan nih yang akhirnya apa ya booming duluan ya gini?
1: Kalau menurut pandangan saya itu karena dokumentasi drone yang pengunjung pakai
0: ya.
1: Kano transparan.
0: Nah, oh,
1: itu.
0: Okay.
1: Mereka suka hasilnya, mereka share lagi ke media sosial mereka. Teman-teman mereka pada kepo.
0: Oh, di mana gitu ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Wah, jadi memang cukup ini juga ya perjalanannya dari awalnya cuma sekedar pemancingan terus ada kolam renang malahnya yang lebih terkenal malah di si danaunya ini ya.
1: Iya betul.
0: Daripada waterpark yang sudah ada duluan ya.
1: Iya.
0: Berarti cukup panjang lah ya proses dari hasil akhirnya dari Pak Ali ini sendiri yang sekarang sudah dinikmati masyarakat. Ini berarti dari tahun 90 tuh terus dicari ide apa gitu memang.
1: Kalau saya, sebenarnya tahun 90 itu ayah saya tuh sampai 2018 lah. Saya baru mulai ikut eksekusi itu di 2019. Dengan satu kolam renang, di 2021 kita nambah kolam renang kedua, 2022 tambah waterpark, 2023 kolam renang dewasa khusus pria, 2024 balita, nah ini 2025 Danau Tosca.
0: Oh,
1: jadi setiap tahun kita... usahakan ada yang baru gitu.
0: Jadi memang tiap tahun dipikirkan terus ya ini apa sih yang bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mungkin ya untuk liburan gitu ya.
1: Iya betul.
0: Nah tapi punya ini gak sih karena itu kan prosesnya cukup rumit lah ya untuk buka-buka kayak waterpark itu sebenarnya ribet gak sih Bang?
1: Pak Ali itu misalkan mau buat sesuatu, buat aja dulu.
0: Oh gitu.
1: Jadi misalkan ada ada perbaikan-perbaikan itu belakangan.
0: No, pokoknya ini buat dulu, nanti kita baru lihat dulu ya, setelah itu baru direvisi gitu.
1: Jadi bahkan di kolam satu dulu pertama kali, kita nggak terpikir kalau kolam renang itu bakal kotor.
0: Oh.
1: Saking nggak persiapannya itu.
0: Iya, iya.
1: Jadi pas di sore hari, kok air kotor. Di situ baru kita cari informasi gimana cara treatmentnya, gimana cara pembersihannya.
0: Oke, jadi pokoknya pentingnya buat aja dulu kolam renang gitu ya.
1: Iya. Dan sekarang alhamdulillah udah.
0: Sudah mulai mengetahui bagaimana cara untuk membersihkannya, gitu ya.
1: Oh, 5 kolam renang kan sekarang.
0: 5 kolam renang. Yeah. Wow. Jadi ini juga sangat membantu warga sekitar juga ya.
1: Yeah,
0: itu kan bisa kayak memberikan bantuan penghasilan juga ya.
1: Iya yeah, betul.
0: Untuk bagi mereka di sana. Wah, ini teman per dua. Jadi ternyata Pak Ali ini tidak hanya sekedar untuk menikmati Danau Toscanya, tapi juga ternyata ada waterparknya juga di sini ya.
1: Iya, justru itu yang utama kan.
0: Justru itu, tapi yang jadi hype-nya banget Danau Tosca ini ya.
1: Iya betul.
0: Tapi ini kenapa nih? Akhirnya si danau ini dari awalnya itu kan warnanya beda ya. Akhirnya bisa berubah warna. Ini kepikirannya apa sih sebenarnya?
1: Kalau melihat karakteristik Danau Tosca danau sebelum Danau Tosca ini kan ya dibilang warnanya nggak menarik lah kan.
0: Oke.
1: Jadi kupikir gimana warna apa yang biasa jadi instagramable, yang disukai orang.
0: Okay.
1: Ya itu kita riset terus kita cari treatmentnya gimana cara bisa membuat air seperti itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah cukup 2-3 bulanan juga.
0: Tapi itu kenapa bisa kepikiran, itu kan agak rumit ya, apalagi danau kan lumayan besar ya lingkupnya gitu. Dan untuk mencari tahu untuk penggantian warna dengan danau sebesar itu tuh sebenarnya basicnya Bang Wahyu ini apa sih? Kok bisa bisa merubah-rubah gitu dari segi warna yang konsisten bisa dibilang sampai sekarang ya?
1: Ya alhamdulillah.
0: Ini gimana nih Bang Wahyu?
1: Kalau background saya itu, saya lulusan dari agribisnis.
0: Oh, oke. Okay. Jadi
1: kalau agrinya agak kurang, bisnisnya yang
0: bisnisnya bisnisnya yang kuat akhirnya ya.
1: Open, juga apa namanya, untuk di danau sendiri itu kita juga punya ikan, banyak ikan, jadi nila, patin segala macam, itu pengunjung di kano bisa ngasih pakan ikan juga, kita ada jual pakan ikannya.
0: Jadi di situ apa ya, memang dibiarkan ikan-ikan itu ada gitu ya?
1: Iya, untuk daya tarik juga.
0: Daya tarik juga.
1: Iya.
0: Tapi jadi akhirnya nih dengan perubahan warna si air danaunya ini ya, si Danau Toskanya ini sekarang menjadi apa ya, banyak orang yang ingin kesana gitu menyaksikan langsung. Terus juga dengan sampai saat ini berarti sudah berapa lama danaunya ini dengan konsisten warna Toska udah?
1: Oh, 11 bulan.
0: Tahun, 11 bulan,
1: bulan ya. 1 November nanti pas 1 tahun.
0: Nah, ini kan berarti ada perawatannya gitu gak sih? Atau memang sudah dia sekali di treatment langsung jadi gitu?
1: Kita ada berkala treatmentnya.
0: Jadi seperti apa tuh biasanya tuh, Pak?
1: Itu treatment khusus.
0: Oh, treatment. Gak mau dibagi-bagi nih kayaknya. Jadi memang sebuah treatment khusus yang itu dipelajari lagi atau memang ada sudah punya koneksi lah yang apa menyerupai hal seperti itu gitu.
1: Kita pelajari sendiri, riset sendiri.
0: Riset sendiri
1: sama tim juga.
0: Oh, berarti banyak juga tim-tim yang berkecimpung ya di Pali ini sendiri ya.
1: Kalau sebelum Danau Toska itu kita ada 5 orang, sekarang udah 20.
0: Wah, sudah banyak sekali ya yang ikut andil di Pali ini sendiri ya. Jadi apa aja nih biasanya mereka lakukan?
1: Ada dari sisi operasional, kebersihan, maintenance, terus ticketing, dan untuk sekali sendiri dokumentasi.
0: Oh, ada juga spesialnya?
1: Iya, dokumentasi drone kan. Terus yang baru dokumentasi 360 kamera 360 untuk keranjang Sultan Ali-nya.
0: Berarti di Pali ini ada Danau Toska, ada water park-nya juga. Terus sudah mulai ada
1: keranjang gantung.
0: Nah, keranjang gantung ini tentu kan ini ya, dia keranjangnya beda ya kalau nggak salah ya, kalau dilihat di Instagram-nya sendiri nih.
1: Kita cari keranjang yang estetik lah.
0: Estetik
1: untuk
0: ya.
1: Didokumentasikan.
0: Tapi itu bisa kayak flying fox gitu jalan gitu ya?
1: Ya, dia sebenarnya flying fox, cuman kita kasih keranjang, jadi mereka duduk kan. Beda kemasan aja.
0: Beda kemasan aja ya. Tapi aman ya?
1: Insya Allah aman.
0: Insya Allah aman. Pemilihan keranjang ini sendiri nih apa nih dari idenya sendiri nih, Bang Wahyu?
1: Kita intinya mencari ide atau apa itu. Melalui riset. Jadi pengunjung sukanya warna apa segala macam. Itu kemarin sebelum launching tuh warnanya coklat.
0: Jadi berubah juga.
1: Kita rubah jadi warna putih.
0: Karena
1: biar pokoknya estetika itu kita cari untuk dokumentasi pengunjung kan.
0: Iya, oke deh. Jadi ini penambahan baru ya untuk wahananya sendiri. Di ini baru berarti ya?
1: Iya.
0: Baru berapa bulan nih Bang Wahyu?
1: Satu bulanan.
0: Bulan. Sampai saat ini sudah seberapa banyak sih ini pengunjung yang hadir nih Bang Wahyu semenjak si danau ini apa ya sudah berubah warna gitu?
1: Berarti dari anggaplah Januari ini ya?
0: Iya, Januari.
1: Per Agustus kemarin datanya udah 153.000 pengunjung.
0: Wow. Itu memang dari kota Pekanbaru kebanyakan atau memang dari luar kota juga ada?
1: 80% Pekanbaru.
0: Berarti ada juga dari luar kota ya?
1: Ada, luar provinsi juga ada.
0: Luar provinsi juga ada?
1: Luar negara juga ada.
0: Oh iya? Wah, jadi ini memang mendunia banget ya untuk Danau Toska ini.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Dan di sini juga banyak banget ya kegiatan yang bisa dilakukan di Danau Toska sendiri ya. Kayaknya ada gathering-gathering gitu ya. Bisa juga ya.
1: Bisa, untuk rombongan-rombongan, dari sekolah, arisan.
0: Arisan juga.
1: Ke komunitas.
0: Tapi kalau bisa dikasih bocoran nih fasilitas yang ada di Pali ini apa aja sih sebenarnya nih Bang?
1: Jadi tadi kolam renang.
0: Selain kolam renang.
1: Ada kantin.
0: Yang
1: tentunya musola. Terus kamar mandi. Gazebo. Gazebo, pendopo. Terus area parkir yang cukup luas. Beberapa lapangan untuk dipakai untuk acara. Terus ada juga area durian, area camping.
0: Area durian?
1: Area lapangan itu kita sebut durian karena memang banyak pohon durian. Pohon duriannya,
0: kayaknya nunggu berbuah lagi nih.
1: Setahun sekali.
0: Oh, setahun sekali ada ya. Oke, jadi memang banyak banget ya fasilitas yang diberikan juga ya untuk para pengunjung nantinya yang hadir ke sana gitu ya. Berarti hari ini buka ya?
1: Buka.
0: Setiap hari?
1: Hari Senin aja tutup. Cuma kalau Seninnya libur sekolah baru kita buka.
0: Untuk masalah tiket masuk ini berapa sih range harganya sendiri nih?
1: Ya, sangat terjangkau. Nah, 15.000 per orang.
0: Ah, serius?
1: Iya.
0: Betul nih.
1: Serius.
0: Okay.
1: Tapi itu di luar kalau misalkan mau naik kano beda lagi, dokumentasi beda lagi. Tapi itu udah bisa berenang 5 kolam renang tadi sama udah bisa menikmati view Danau Tosca tadi.
0: Oh, jadi yang uang tiket masuknya itu bisa menikmati waterpark dan juga beberapa pemandangan lah yang ada di sana ya.
1: Betul.
0: Tempat-tempatnya.
1: Dan untuk parkir gratis.
0: Gratis.
1: Untuk di bulan biasa ya. Cuma nanti biasa di bulan musim libur, musim libur sekolah baru ada kayak parkir berbayar.
0: Oke deh, kayaknya ini memang sangat-sangatlah liburan yang cukup meriah dan juga menyenangkan ya. Berarti ada tambahan lagi untuk kano.
1: Iya, kano transparan.
0: Kano transparan sama
1: sepeda air ada juga.
0: Ada sepeda air juga.
1: Terus ada kapal. Kapal itu boleh dimasukin untuk spot selfie.
0: Tapi nggak jalan ya?
1: Nggak jalan.
0: Sebenarnya
1: awalnya itu dermaga. Tapi karena kreativitasnya ayah saya jadi kapal.
0: Oke. Jadi kapal ini memang spesial didatangkan atau gimana nih?
1: Dibuat kita.
0: Oh, dibuat sendiri langsung di?
1: Di tempat situ.
0: Tempat situ, wow. Jadi memang ini banget ya, kayaknya effort banget ya. Jadi danaunya sendiri ini kapasitasnya memang sudah segitu dari awal atau memang ada penambahan lagi nih Kak? Bang Wayu?
1: Kalau dari tahun 90-an udah segitu.
0: Emang udah segitu sampai saat ini tetap sama?
1: Tetap sama. Itu kedalamannya 1 meter sampai 5 meter.
0: Tapi masih bisa ada mancing juga gak sih sini?
1: Gak boleh.
0: Oh, gak boleh
1: ikan
0: lagi.
1: Kan kita jaga. Untuk mereka kasih pakan ikan.
0: Kasih pakan ikan yang untuk kano itu ya?
1: Iya, untuk pengalaman mereka kan.
0: Oke deh.
1: Kalau dipancing habis ikannya.
0: Iya, betul. Jadi memang ikannya dipelihara di situ ya.
1: Iya, betul.
0: Deh. Wah, seru banget nih teman Pradua. Jadi kalau hari ini kamu mau jalan-jalan bisa banget nih mampir ke Danau Tosca. Jujur saya belum pernah ke sana. Tapi mungkin setelah ini bisa nih. Karena seru banget nih setelah lihat-lihat di Instagramnya, apalagi dengan yang
1: ranjang
0: gantungnya tadi ya. Dan juga pemandangannya berarti ini memang dijaga banget ya, kayak pohon-pohonnya tetap dijaga keasriannya gitu.
1: Iya.
0: Atau memang ada penambahan terus nih mungkin ditanam apa gitu.
1: Kalau dari

0: PA.ali.indonesia ya.
1: Betul.
0: Betul ya. Jadi kalau bisa lihat di sana gimana nih tempatnya, begitu asri, bersih nih Teman Pradua. Dan pastinya ini juga bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk kamu menghabiskan liburan, apalagi yang sibuk banget dari kemarin, di mana sih Pekanbaru bisa healing-healing. Nah, ini kayaknya cocok banget nih Teman Pradua dengan warna danau yang toska, ini pasti bisa membuat jiwa-jiwa healing kamu akan terobati ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di sepeda. Selamat pagi Teman Pradua.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
5: Langsung kita gas.
6: Anjir, goblok banget.
7: Din, lihat nih, gila ya, dunia makin aneh.
8: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
9: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: Baik teman radio ya, kembali lagi nih kita ngobrol-ngobrol bersama Bang Wahyu ya, selaku founder dan juga CEO Pali nih teman radio. Dan yang pasti untuk kamu yang penasaran, nanti terakhir kita juga akan kasih tahu lagi di mana alamatnya. Tentu ini udah pastinya di Google Map udah ada lah Bang ya.
1: Udah
0: ya, karena sudah cukup lama, sudah cukup banyak juga ramai yang hadir di berkunjung ke sana. Terus juga tidaknya dari Kota Pekanbaru, bahkan dari luar kota, luar negeri juga ada gitu. Gimana sih tanggapan mereka ketika nyampe ke sana tuh Bang, dari luar negeri?

0: itu?
1: Mereka kesannya unik gitu.
0: Oh unik ya. Dan mungkin ada ini gak kesan-kesan lainnya yang didapatkan oleh warga apa ya dari mungkin luar negeri tadi nih dengan melihat pesonanya Danau Tosca?
1: Kesannya itu terutama mereka naik kano transparan, bisa ngecipakan ikan. Cuman kebanyakan yang kalau luar negeri itu mereka khusus di danaunya aja, nggak menikmati apa waterparknya.
0: Mungkin udah biasa tuh ya.
1: Iya.
0: Tapi Danau Toskanya ini memang benar-benar indah. Memang warnanya itu apa ya? Ini kenapa pemilihannya akhirnya jatuhnya ke warna Tosca, nggak ke warna biru aja gitu?
1: Karena berdasarkan riset tadi.
0: Oke.
1: Jadi riset pun kita tukar pikiran juga sama AI.
0: Jadi apa? Sukses juga ya dengan ini ya, tukar pikiran dengan teknologi itu ya. berarti nama Pali ini sendiri memang udah lama nama ini brandingnya sejak awal berdiri, atau ada nama-nama, karena kan awalnya kayak taman pemancingan gitu ya kan?
1: Jadi panorama alam impian ini udah ada dari saya SD sebenarnya. Jadi waktu saya SD, ayah saya tuh udah buat master plan. Jadi lahan kita tuh ada 10 hektar. Jadi di situ udah ada kayak rancangan wisata lah gitu. Jadi dari SD saya, itulah yang membuat saya terpancing untuk mengeksekusinya gitu. Barulah setelah saya lulus kuliah baru dimulai. 2019.
0: Oke, 2019 sampai akhirnya sekarang, dan alhamdulillah langsung ya. Alhamdulillah. Sebenarnya kebayang enggak sih akhirnya benar-benar jadi viral banget nih tempatnya?
1: Enggak, apalagi waktu kita pertama mulai itu kan 2019. Itu saya yang jaga tiketnya, saya yang bersihkan kolam renangnya. Masih sendiri.
0: Iya, masih sendiri ya.
1: Kantin juga sendiri. Ada juga ibu saya. Bertiga lah, dan itu pun belum dianggap karyawan kan, cuman ya jaga aja gitu.
0: Iya. Oke, jadi memang awalnya ini banget ya, awal mula karir banget dari nol gitu ya, bisa dibilang ya.
1: Iya.
0: Dan tidak langsung kayak, kan kebanyakan juga orang ketika mau buka usaha langsung drop banyak orang untuk membantu gitu ya.
1: Betul, apalagi kalau wisata kan biasa kan, kalau bisa langsung jadi
0: iya,
1: gitu.
0: Iya bener, dan kebayangnya pasti rame gitu ya kan. Tapi waktu itu dijalankan dulu di keluarga aja dulu gitu ya.
1: Iya, tiket pun Rp5.000.
0: Waktu awalnya?
1: Waktu awal.
0: Itu yang mana itu, yang kolam renang?
1: Iya, kolam renang yang 9x6 itu aja.
0: Oke, 5.000.
1: Iya,
0: jadi itu rame juga masih?
1: Ya kalau itu kisaran 20-50 orang gitu.
0: Lumayan juga ya.
1: Tapi tempat kita tutup di Maret sampai Agustus 2020 kan COVID.
0: Nah itu gimana berdampaknya?
1: Sebenarnya COVID itu cuman itu aja, topeng aja. Kalau nggak ada COVID pun sebenarnya mungkin tutup juga. Karena waktu awal sepertinya kolam renangnya kurang menarik gitu.
0: Jadi modus aja gitu ya.
1: Iya. Jadi Agustus 2020 kita coba renovasi dan ada sedikit menerapkan sesuatu di internal kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang bertumbuh.
0: Oke deh. Dan kita lihat kan di sini ada apa ya, diliput juga dari televisi swasta juga ya. Dan apa saja sih yang udah di apa ya, kebanggaan dari keluarga Pali nih terhadap tempat wisata yang satu ini?
1: Ya alhamdulillah kita udah dapat beberapa penghargaan. Yang pertama itu local hero dari penghargaan Wonderful Indonesia dari Kementerian Pariwisata. Kategori local hero tahun ini. Terus API alhamdulillah kita masuk 3 besar Anugerah Pesona Indonesia. Di kategori destinasi kreatif. Terus dalam waktu dekat ini nanti kita mau ke Bali nih. Penghargaan Best City Destination Award. Jadi diadakan oleh marketers. Jadi programnya itu Indonesia Tourism Marketing Week. Nanti bakal pergi sama Pak Akmal, Kadis Pariwisata Pekanbaru, sama insya Allah sama Pak Wakil Wali Kota juga.
0: Wow, luar biasa, kebayang bisa dapat penghargaan begitu banyak nggak waktu
1: di awal? Nggak kebayang sebetulnya.
0: Tapi memang waktu membuat Pali sendiri nih ya, sekarang viral banget nih kan, itu memang sengaja untuk sekedar ya tempat di mana nanti mungkin masyarakat bisa menghabiskan liburannya gitu ya, atau memang ada misi yang dijalankan juga nih?
1: Ya Itu dari yang CSD tadi.
0: Oh ya, memang itu
1: pengen menjadikan seluruh lahan itu menjadi wisata,
0: wisata
1: unggulan di Riau.
0: Oh oke, memang menjadi wisata unggulan ya judulnya ya.
1: Visinya.
0: Visinya, tapi berhasil dong.
1: Insya Allah semoga aja.
0: Kok masih ragu-ragu ya? Ini pas CEO-nya masih kayak apa, belum puas nih dengan banyaknya penghargaan, maunya ada apa sih lagi di Pali ini?
1: Kita kan sekarang tinggal 7,6 hektar.
0: Nah, masih ada yang kosong gitu ya?
1: Iya, baru 4 hektar lah kita operasikan. Dan 4 hektar pun kan masih belum, menurut kami belum sempurna lah gitu. Masih ada perlu perbaikan-perbaikan.
0: Okay.
1: Dan 3,5 hektarnya belum digarap sama sekali tuh. Masih ada beberapa planning.
0: Oh, oke, tunggu kejutannya nih teman berdua ya.
1: Iya, semoga aja.
0: Tapi masih itu memang akan nanti diperluas ya untuk palingnya di tanah yang masih nganggur ini.
1: Ya, insya Allah.
0: Insya Allah. Berarti teman berdua ini juga bisa, kalau kamu belum nyampe juga ke Pali nih, Pali Indonesia. Kemarin ya waktu awal sejujurnya saya juga sempat kayak ragu gitu ya, karena ini kan viralnya karena ganti warna waktu itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Terus ini apa beneran? Apa ada atau karena efek dari kamera gitu ya?
1: Banyak.
0: Banyak yang gitu ya?
1: Iya. Dari awal nggak percaya, tapi pas datang lihat sendiri.
0: Beneran Tosca gitu ya? Iya. Jadi kayak ragu maju mundur ini di mana ya? Nanti udah sampai sana zong gitu ya kan? Tapi ternyata beneran, dan ternyata teman berdua di sini juga akan terus memberikan kenyamanan juga untuk teman berdua yang akan datang ke Pali Indonesia ini, panorama alam impian. Nah ini kan menjelang akhir tahun, ada ini gak sih kayak program-program promo spesial atau mungkin ada program-program acara gitu yang akan diadakan di Pali Indonesia?
1: Kalau dalam waktu dekat kita persiapan untuk musim libur sekolah ini Desember.
0: Oh,
1: kan
0: okay, yeah.
1: Jadi nanti kita bakal mempersiapkan tim. Kalau bulanan itu biasanya untuk harian biasa. Jadi kalau untuk Sabtu Minggu, apalagi nanti musim libur sekolah itu, kita ada penambahan freelance.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dalam 2 bulan ini kita bakal mempersiapkan itu. Untuk persiapan menjelang itu.
0: Persiapan menjelang
1: musim libur. Karena di musim libur itu kalau enggak ditanganin bisa
0: sempat kewalahan enggak?
1: Di 1 Januari kemarin itu sangat kewalahan.
0: Itu di luar prediksi atau gimana?
1: Sangat di luar prediksi. Kita yang tercatat tembus di 5.800 pengunjung satu hari itu.
0: Satu hari?
1: Iya, dan itu banyak yang kita tolak karena udah parkiran udah penuh.
0: Udah penuh.
1: Macam. Okay. Jadi waktu itu ya memang gak expect. Parkiran itu untuk yang ke belakang kan itu baru kita kembangkan. Itu ke belakang baru satu jalur. Kalau sekarang alhamdulillah udah dua. Okay. Udah kita kembangkan. Pintu juga udah dua. Jadi semoga aja di tahun ini udah bisa lebih prepare.
0: Amin. Tapi sebenarnya bisa menampung berapa sih di sana kalau penuhnya gitu?
1: Di
0: yang nyamannya lah gitu.
1: Di 5.000-an itu udah oke.
0: Okay. Oh, di 5.000-an itu ya.
1: Tapi pas. Maksudnya gini, 5.000 kalau numpuk semua di area itu gitu. Cuma kan kalau di wisata kan pagi nanti istilahnya dari rombongan ini, nanti siang udah pulang, sore siang lagi ngisi gitu. Jadi kalau total pengunjung nanti bisa lebih dari itu gitu.
0: Tapi di sini kan bisa dilihat ya banyak kayak lahan-lahan yang apa ya, kayak halaman-halaman gitu ya. Misalnya nih ada yang bobo tikar sendiri gitu, membentang tikar di lahan-lahan itu boleh nggak?
1: Ya kita persilakan, kita perbolehkan. Bawa makanan berat pun boleh.
0: Oh boleh, walaupun boleh. Di dalam ada kantin?
1: Iya. Cuman jajanan seperti snack-snack, minuman kemasan aja yang kita larang.
0: Kayak bawa nasi gitu ya.
1: Iya itu boleh.
0: Boleh. Oh seru banget itu ngobrol, karena itu sangat penting ya.
1: Iya.
0: Apalagi seharian main-main di main air gitu ya. Atau ya, berpanas-panasan. Kan itu yang terkadang menjadi hambatan ya untuk masyarakat mau pergi liburan gitu ya. Wah betul. Nanti harus makan di dalam, belum lagi makanan yang mungkin tidak sesuai dengan selera gitu ya. Jadi di sini boleh ya bawa makanan berat dan tinggal jajannya aja nih yang di dalam ya.
1: Iya.
0: Oke deh teman pro 2. Nih ada yang bertanya katanya nih tiketnya berapa nih, mana nih? Nah berapa nih harga tiket masuknya gitu?
1: 15.000.
0: 15.000 tadi
1: per orang.
0: 15.000 per orang itu sudah bisa menikmati waterparknya ya.
1: Waterpark sama view Danau Tosca.
0: View Danau Toskanya.
1: Yang kalau apa? Anak-anak di bawah 90 cm itu gratis, sama lansia juga kita gratiskan.
0: Oh, oke. Jadi pokoknya untuk yang di bawah 90 cm
1: gratis.
0: Gratis, lansia.
1: Lansia juga gratis.
0: Gratis. Oh, jadi bisa bawa kakek nenek juga ke situ ya?
1: Boleh.
0: Boleh. Hmm.
1: Karena kan kalau kakek nenek yang udah cukup umur tentu perlu bantuan juga kan.
0: Oke deh. Nah, kalau tadi 15.000 sudah menikmati itu untuk weekday, weekend sama?
1: Weekend, weekday sama.
0: Oh, sama.
1: Per sekarang. Kalau kemarin kita baru rubah di Maret kalau enggak salah. Kemarin sempat 13, 15, 13 di hari biasa, 15 di Sabtu Minggu. Sekarang kita samakan semua.
0: Wah, apa enggak rugi tuh?
1: Ya lumayan,
0: 15.000 udah bisa berenang-berenang ya kan, udah bisa seharian ya kan berarti kan?
1: Iya, bisa seharian.
0: 15.000 aja loh. Itu gimana itu ya? Itu memang kayaknya memang sangat-sangat menguntungkan nih bagi keluarga, apalagi weekend. Kadang-kadang kan kita mikir, wah weekend ini biasanya agak lebih mahal gitu ya. Ya. Betul.
1: Cuman kan kalau keluarga kan enggak sendiri dia. Tentu juga mereka harus mempersiapkan apa? Tiket untuk anak istrinya, belum nanti untuk jajannya. Kita memang mempertimbangkan untuk wisata ini bisa dijangkau semua kalangan lah, bisa dinikmati.
0: Oke, jadi memang selain tempatnya apa ya, view-nya diperhatikan juga, ternyata untuk biaya masuknya juga dipertimbangkan ya.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar karena viral, kita naikin aja nih orang pasti datang gitu, enggak ya?
1: Enggak.
0: Karena biasanya bisnis kan gitu ya kan?
1: Betul. Cuman kita tetap apa mempertimbangkan kali masyarakat. Kadang kan kita juga tumbuh bersama mereka gitu.
0: Oke. Jadi benar-benar biar apa ya, biar sama-sama bisa menikmati ya.
1: Iya.
0: Untuk berarti kalau tiket masuk 15.000 dan untuk yang lain-lainnya ini kayak kano itu berapa tuh kalau mau ini?
1: Oh, kalau kita ada kano biasa, kano pro sama kano transparan.
0: Nah,
1: itu kalau kano biasa itu 10.000.
0: Itu kano biasa tuh kayak mana tuh?
1: Biasanya? Ya cuman bisa satu orang.
0: Oke.
1: Kalau kano pro itu bisa 3 dewasa 2 anak, itu 20.000. Kano transparan 2 dewasa 2 anak, itu 25.000. Terus kalau pakai dokumentasinya ada fotografer, itu tambah 50.000. Terus untuk drone itu nambah 100.000. Itu semuanya per 15 menit.
0: Kanonya 15 menit gitu.
1: Iya. Kalau keranjang gantung itu kita ada hulu hilir. Jadi PP lah jatuhnya.
0: Oh, jadi enggak yang satu gini aja gitu ya.
1: Iya, jadi bisa
0: balik lagi.
1: Kalau misalkan pergi aja itu dari hulu itu 20.000. Kalau hulu hilir PP itu 30.000. Kalau nambah dokumentasi kamera 360 tadi nambah 30.000 lagi.
0: Oh iya, benar-benar. Tadi kayak tadi sepertinya sih ada sih di sini ya, ada yang pakai kamera 360 tuh benar-benar cantik banget nih, teman Pradua. Jadi di sini benar-benar difasilitasi. Jadi kalau misalnya teman Pradua, waduh, aku mungkin handphonenya biasa banget gitu ya kan. Di sini ada fotografernya juga ya, ada ada terus juga ada bisa foto dari pakai drone juga gitu.
1: Betul.
0: Ya. Terus ada kamera 360 juga yang bisa dipakai untuk dokumentasi kamu juga nih teman Pradua. Dan berarti aksesnya di sini sudah sangat mudah lah ya untuk menuju Pari.
1: Udah aspal.
0: Sudah aspal, jadi tidak ada hambatan lagi nih teman Pradua untuk kamu bisa datang ke Pali Indonesia dan kamu bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang indah, yang asri juga nih teman Pradua. Dan kalau minggu ini kamu mau datang bisa ya, sampai jam berapa sih bukanya?
1: Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 5:30 sore.
0: Jam 9 pagi sampai 5:30 sore. Wow. Jadi cukup lama ya durasinya dan di sana bisa ya berleha-leha lah ya. Tapi dengan hadirnya nih Pali Indonesia, selain tadi juga pastinya punya misi dan visinya gitu ya. Tapi sebenarnya harapan kedepannya apa lagi sih untuk hadirnya Pali Indonesia ini?
1: Yang jelas sesuai slogan kita. Pak Ali itu punya slogannya, kebahagiaan Anda tujuan kami. Jadi ya visi misi kita ke depan ya, gimana membuat masyarakat itu bahagia dengan adanya Pak Ali ini.
0: Jadi benar-benar bisa membuat masyarakat pokoknya senang lah ya, tidak terbebani. Yang mau liburan pokoknya bisa main kesini sepuasnya gitu ya, dengan biaya yang tidak terlalu menguras kantong ini.
1: Jadi intinya pokoknya kita sebenarnya cukup diuntungkan dengan perkembangan yang bertahap.
0: Mm-hmm.
1: Gimana setiap perkembangan itu kita mempertimbangkan apa yang tren terbaru di masyarakat gitu, apa yang disukai masyarakat gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau misalkan anggap misalkan Pak Ali kemarin langsung jadi gitu, kan agak pusing juga tuh.
0: Mm-hmm.
1: Gimana misalkan yang udah terbangun permanen itu kan, gak mungkin kita robohkan lagi atau apa gitu.
0: Iya, iya, agak sedikit sulit ya.
1: Iya, kalau bertahap cukup enak. Kita lihat apa kayak terus tuh dari ulasan, dari komentar, medsos segala macam kita. Buat ini min, buat itu min,
0: iya,
1: bahkan
0: iya,
1: yang drone itu permintaan netizen,
0: bukan sebenernya
1: kita yang menginisiasi gitu.
0: Min,
1: saya nggak mau kalau main kano transparan, mimin nggak apa hadirkan dokumentasi drone, kami nggak bakal datang. Ada kayak gitu ngomongnya gitu.
0: Berarti memang di benar-benar dilihat apa ya, benar-benar komentar-komentar juga masukan-masukan dari netizen itu memang dilihat banget
1: selalu. Hampir tiap malam saya liatin terus.
0: Jadi memang bertumbuh dari situ juga ya?
1: Iya, karena kan dari situ juga kita nanti tahu tentang kritik. Min, kalau nanti ini diperbaiki lagi. Misalkan entah layanan atau operasional kita gimana.
0: Okay.
1: Jadi kan kita berbenah terus.
0: Jadi berarti benar-benar ya bukan ego sendiri ya untuk menghadirkan tempat wisata ini, tapi benar-benar untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat sendiri ya. Jadi benar-benar didengar, dilihat ya.
1: Iya, bahkan ini drone itu gara-gara untuk memenuhi itu, mau gak mau saya sendiri yang terjun dulu 3 bulan awal dan atas kayak itu. Setelah itu baru kita ada anggotanya.
0: Jadi dicoba dulu gitu ya.
1: Iya, rata-rata memang di Pak Ali, di semua divisi yang belum saya cobain, kebersihan lah. Hampir semua divisi vakum segala macam, drone sama fotografer juga belum saya.
0: Belum ya, tapi yang lainnya udah ya. Ya
1: jadi saya coba, saya dulu yang mengerjakan, habis itu baru saya delegasikan.
0: Oke deh. Nah tadi kan ada sedikit menyinggung masalah kebersihan. Bisa tempat wisata ini kan intinya lah yang paling
1: utama.
0: Utama atau juga yang paling kadang yang susah banget gitu ya untuk dikendalikan. Kalau di Pali gimana?
1: Ya, kita prinsip utama itu kebersihan dan layanan, keramahan. Karena apa? Kalau kebersihan itu terus kita jaga. Jadi kita juga perbanyak tim kalau di hari Minggu, kebersihan, kebersihan kolam airnya gitu. Terus juga layanan. Layanan itu paling utama juga. Jadi saya sempat bilang layanan itu lebih tinggi dibandingkan tempat. Kadang misalkan tempatnya biasa aja, dengan layanan kita yang ramah, friendly segala macam, itu mereka kan jadi berkesan gitu.
0: Iya, iya, benar.
1: Jadi duanya harus diseimbangkan, baik tempat, baik layanan.
0: Iya, jadi kadang-kadang kalau yang apa sih yang menjaganya itu ya, atau yang si biasanya kan di beberapa booth kan, bukan booth ya, kayak fasilitasnya itu atau juga wahananya kan ada yang jaga. Kalau jutek jadinya malas juga mungkin pengunjung nanti ya.
1: Itu biasa langsung ke ulasan tuh. Ini jutek segala macam.
0: Ada juga yang kayak gitu gak?
1: Ada.
0: Ada juga.
1: Waktu awal-awal Danau Toska.
0: Iya,
1: waktu kita masih heboh lah apa. Operasional kan jadi hectic tuh. Yang awalnya 5 yang harus jadi 20. Transformasinya itu gitu. Jadi alhamdulillah kalau sekarang udah alhamdulillah ramah. Selalu apa komennya, ramah pelayanannya, enak, bercanda-bercanda. Rata-rata memang karyawan kita kocak-kocak semua.
0: Itu memang trainingnya memang begitu tuh, kebetulan aja sih ketemu sekarang karyawannya.
1: Kalau training kita cuman hanya sekedar briefing aja sih, nggak training. Tapi memang bawaan mereka ya udah friendly, kocak juga.
0: Jadi semakin menyenangkan lah ya untuk warga yang datang ke sana, berkunjung, wisatawannya juga.
1: Jadi memang nggak kita kayak formalitas kan kali ya, kalau mau bercanda ya nggak apa-apa, asal jangan berlebihan. Diajak bercanda, diajak ngomong.
0: Jangan diem-diem aja ya.
1: Ya,
0: nomor 2. Jadi untuk kamu yang penasaran, nanti ini kita selengkapnya ya, alamatnya di mana, nanti dikasih tahu lagi sama Bang Wahyu nih, teman Pradua, di sisi terakhir nanti. Tempat wisata yang kita sudah mulai banyak ya Bang ya, tempat-tempat wisata ya di Pekanbaru. Kalau dulu kan memang kayaknya bingung banget ya mau kemana gitu ya, bawaannya mau ke mall, habis terkuras duit langsung ya kan. Betul. Makan aja udah berapa gitu ya kan. Nah sekarang sudah hadir Pali Indonesia yang juga menambah tempat wisata di Kota Pekanbaru. Setelah ramai juga hadir tempat-tempat wisata kayak yang punya nuansa etnik gitu ya. Ada yang kayak area perkebunan, peternakan juga ada, bermacam-macam. Nah sekarang yang wisata alamnya juga ada Danau Tosca juga nih teman Pradua. Nanti untuk kamu yang mau berkunjung ke sana, ini sekarang berarti udah buka ya Bang ya?
1: Udah.
0: Ya nanti Bang Wahyu tadi mau bilang Bang Ali lagi. Bang Wahyu nanti akan kasih tahu ke kamu nih teman Pradua lokasi persisnya di mana dan mungkin apa-apa saja yang bisa kamu persiapkan dari rumah biar bisa menikmati wisata di Pali Indonesia ini lebih menyenangkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pradua Pekanbaru.
2: Resiko umur saya 20 cita-cita kuliah di Inggris. Saya mau jadi dokter.
3: Ini suara anak disabilitas.
4: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
3: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
5: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekenin Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik teman berdua, di sesi terakhir kali ini, nah ini informasi nanti lebih detail lagi nih bersama Bang Wahyu juga nih teman berdua. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail yang belum pernah ke Pali ya, Pali Indonesia nih teman berdua, dan Pali ini sendiri juga saat ini sudah banyak menerima penghargaan berkat keindahannya ya, keasriannya juga, dan tentu dengan keramahannya juga terhadap para wisatawan yang datang. Dan untuk kamu yang ingin liburan yang murah meriah juga bisa mampir ke Pali Indonesia atau juga panorama alam impian nih teman berdua. Nih, terakhir nih mungkin dari Bang Wahyu, mungkin biar teman-teman juga tahu sebenarnya gampang gak sih menemukan lokasi Pali Indonesia ini?
1: Sangat gampang, terutama di Google Map kita udah ada. Itu saya buatnya udah dari tahun 2014.
0: Oh, udah lama banget ya?
1: Saya SMA.
0: Berarti jadi, waktu itu masih yang taman pancing ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Jadi satu dari Google Maps, terus kalau mau diarahkan secara langsung, patokannya Stadion Rumbai. Kalau dari kota, pusat kota Pekanbaru, Stadion Rumbai, lurus ke Simpang Bingung. Nah, Simpang Bingung tadi, kalau kita lurus ke Jalan Sri Indra. Kalau ke kanan kan ke Jalan Tol, kiri Jalan Siak 2. Nah, ini kita lurus ke Jalan Sri Indra, itu sekitar 4 kilo ketemu kantor camat Rumbai Barat. Nah, di situ ada simpang 3, itu belok kanan ke Jalan Tengku Kasim Perkasa. Nah, dari simpang itu 2 kilo dari sebelah kanan. Terus juga kalau yang dari luar kota kayak dari Duri, Dumai atau yang melewati jalan tol Pekanbaru Dumai, itu bisa keluar tol belok kiri, terus ke jalan lembaga pemasyarakatan, Jalan Toman yang ada Indomaret itu. Ada simpang 3 situ kan, tinggal belok kanan. Itu lurus terus sampai ketemu simpang 4, ada drumnya, belok kiri. Itu gak jauh lagi nanti, tinggal lurus aja.
0: Jadi aksesnya sangat mudah ditemukan ya?
1: Iya.
0: Untuk Pali ini. Jadi memang disitu namanya Pali Indonesia atau gimana?
1: Kalau nama medsosnya, Pali Indonesia.
0: Pali Indonesia, kalau di mapnya?
1: Di mapnya Panorama Alam Impian.
0: Panorama Alam Impian ya teman berdua. Jadi bisa search dari sekarang. Atau kamu juga bisa, kalau di Instagramnya ada gak sih untuk mapnya? Gak ada ya?
1: Ada, kita buat itu juga rute. Ada rutenya. 3 rute perjalanan.
0: Okay.
1: Di jadi, Reels kita.
0: Jadi Reels bisa TikTok. Dilihat ya di situ ya, dari mana bisa masuknya nih teman berdua. Dan untuk tiket masuknya sangat murah, ramah, mau weekend, mau weekday, datang aja dengan harga Rp15.000. Itu kalau tanggal-tanggal merah juga sama?
1: Di musim libur nanti mungkin kita
0: musim libur agak
1: beda.
0: Berbeda.
1: Karena kan kita ada peningkatan biaya operasional juga nanti kan.
0: Jadi sekarang nih mumpung lagi sepi-sepinya datang aja nih teman berdua. Kalau rame tentu kurang leluasa lah ya untuk menikmatinya. Jadi sekarang bisa dinikmati mungkin di waktu-waktu senggang kamu dengan budget yang sangat murah, dan kamu bisa melihat pemandangan yang sangat luar biasa dengan fasilitas lengkap ya.
1: Lengkap
0: dan juga bersih tentunya.
1: Insya Allah.
0: Jadi kamu nanti paling kalau mau naik kano baru ada biaya tambahannya ya. Kano ya, sama
1: keranjang gantung,
0: dokumentasinya,
1: terus apa kayak sewa tikar juga ada.
0: Oh, sewa tikarnya juga ada.
1: Terus pembelian pelampung.
0: Oh, berarti kalau nanti di waterparknya sendiri ada apa sih wahana-wahana yang bisa dimainkan di sama anak-anak di sana?
1: Jadi kita ada dua kolam renang anak. Yang pertama tadi 9x6 tadi sama yang waterpark itu kolam bulat. Nah, di situ ada mandi busanya.
0: Oh, ada mandi busa.
1: Ya, untuk di Sabtu Minggu ada 3 sesi. Terus ada kolam balita, ada kolam renang khusus wanita sama kolam renang khusus pria. Tapi itu yang dewasanya aja kita pisahkan.
0: Berarti apa ya, lebih nyaman ya, ada yang wanita, ada yang prianya saja gitu ya. Untuk kamar gantinya juga ada ya?
1: Gimana?
0: Kamar gantinya juga ada. Wah, jadi nih teman berdua jangan ragu untuk mampir ke Pali Indonesia. Mungkin dari terakhir dari Bang Wahyu, apa nih yang ingin disampaikan oleh masyarakat dengan hadirnya Pali Indonesia ini di Kota Pekanbaru?
1: Jadi kami dari Pak Ali berharap apa, Pak Ali ini menjadi tempat healingnya masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya. dan apa, tentunya kami tetap mengutamakan keterjangkauan, di mana dari semua segmen bisa menjangkau kita lah, keramahan dan kebersihan. Semoga okay. Pak Ali bisa membahagiakan masyarakat Pekanbaru
0: dan sekitarnya. Amin, semoga ini teman berdua ya. Jadi silakan untuk kamu datang berkunjung ke Pali Indonesia dengan melihat keindahan alam, tempat wisata, kebanggaan Kota Pekanbaru juga, yang pasti akan terus menerima masukan masyarakat ya demi keindahan dari Pali sendiri atau juga Danau Tosca ya, dan nggak akan ganti warna lagi kan?
1: Insya Allah.
0: Karena itu memang super heboh banget ya kan, di Kota Pekanbaru ada danau yang ganti warna gitu ya kan, itu seliweran nih di medsos gitu kan, apa lagi ini ada danau ganti warna?
1: Gara-gara storytelling itu gak?
0: Jadi kan
1: ada dua episode kita buat.
0: Oh itu memang sengaja dibuat kayak ini ya,
1: cerita.
0: Gitu. Oke, dan berhasil.
1: Cerita fiktif.
0: Tapi berhasil ya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah berhasil. Wah, keren banget nih. Mungkin bisa ditiru ya ilmunya seperti itu teman-teman berdua. Dan terima kasih banyak untuk Bang Wahyu. Semoga sukses terus. Dan nanti juga di tanggal berapa Bang menerima penghargaannya?
1: Insya Allah di tanggal 17 Oktober ini, hari
0: 17
1: Sabtu ini.
0: Oktober ini.
1: Di Bali.
0: Di Bali, waduh. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan ada lagi prestasi yang bisa ditorehkan dan juga bisa membanggakan Kota Pekanbaru atau juga Riau ya.
1: Amin.
0: Nasional atau juga internasional tentunya. Internasional ini juga gak sih?
1: Internasional belum.
0: Ini juga punya, apa namanya itu, punya tekad bisa dikenal.
1: Sebenarnya kita ada buat apa postingan tuh kan, view pertama di dunia. Oh, okay. Karena kita ya udah riset juga, gak ada view itu di Indonesia, bahkan di dunia. Maksudnya kombinasi ya, kano transparan dengan danau Tosca, plus ranting pohon sengonnya itu.
0: Oh jadi itu memang identitasnya ya?
1: Betul.
0: Karena tadi lihat banyak kan memang dari atasnya itu, dari ranting-ranting pohon itu.
1: Iya, jadi pohon sengon itu tumbuhnya gak lurus ke atas, tapi miring. Itu kayak jadi payung di tepian danau itu gitu. Jadi kano bisa lewat di bawah pohon itu gitu. Jadi tumbuhnya anomali gitu. tapi memperindah danau itu gitu.
0: Karena tadi saya pikir, wah ini kok kayaknya langganan banget nih fotonya ada.
1: Iya, itu yang membuat estetik gitu.
0: Estetiknya. Tapi aman ya pertumbuhannya ya?
1: Alhamdulillah aman. Udah 20 tahunan. Itu sempat mau ditebang kemarin, tapi gue bilang jangan, itu ikonik.
0: Ikonik ya, untuk dokumentasinya sendiri ya.
1: Iya.
0: Oh berarti kanonya ini bisa kita jalanin juga gitu ya, untuk pengunjung, atau dia memang stay gitu aja?
1: Kano transparan itu bisa dijalankan untuk pengunjung, jadi ada yang jaga kanonya, ada yang bantu naikkan, bantu nurunin.
0: Untuk mendayungnya berarti
1: diarahin aja,
0: diarahin,
1: diajarkan.
0: Tahu ya. Oke deh. Jadi jangan khawatir teman berdua, tidak akan kamu tersesat di tengah danau itu ya. Tapi ada nggak yang kayak nyangkut gitu, nggak bisa balik-balik gitu?
1: Ada beberapa. Cuman kan nanti petugas kita bakal bantu gitu. Ada kano yang lain kan kita standby kan untuk petugas gitu.
0: Ada by watch-nya. Jadi jangan khawatir teman berdua, kalau kamu tidak bisa bawa kano, nanti akan dikasih tahu caranya. Terus juga pokoknya nikmati saja keindahan yang ada dengan budgetnya murah, terus juga pokoknya tidak akan mengecewakan nih teman berdua. Kalau mengecewakan tinggal kasih aja masukan dan juga sarannya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti dari pihak Pali Indonesia akan memperbaiki terus demi kenyamanan kamu. Terima kasih banyak Bang Wahyu sudah berbagi cerita, sudah berbagi mengasih tahu tempat yang keren banget di Kota Pekanbaru, dan mudah-mudahan semakin banyak nantinya tempat-tempat yang ikonik yang ada di Kota Pekanbaru.
1: Amin.
0: Ya, amin. Mudah-mudahan juga seterusnya bisa terus mendapatkan penghargaan-penghargaan dan juga bisa semakin membuat naiklah nama Pekanbaru dan juga Riau ini.
1: Amin.
0: Oke deh teman berdua, terima kasih banyak kebersamaannya untuk hari ini. Dan silakan mampir di akhir pekan ini teman berdua untuk menikmati keindahan Danau Tosca ya. Dan juga kano transparannya jangan lupa, karena itu satu paket yang sangat penting untuk kamu yang ya didokumentasikan untuk healing, untuk lihat-lihat ikan juga. Jadi silakan untuk mampir kepala Indonesia. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebuah single dari Rimmer dengan Idea of You untuk nomor 2. Masih bersama Nadia kali ini di Pro 2 Hit List. Kamu bisa request lagu favorit kamu melalui WhatsApp di 0811 7600884. Dan kamu bisa request lagu Indonesia atau juga mancanegara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang main juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
6: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
9: Teman terbaik kamu.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat.

masyarakat. Kata ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Oke, teman berdua, dari mau menyapa dulu nih yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya di Produa Hitlist. Untuk kali ini teman berdua ada Mas Agung yang pertama nih. Wah, jadi yang pertama banget ya. Mas Agung di Wadiagraha 1 di Jalan Srikandi. Mau dengerin lagunya Hindia dengan Everything You Are atau For Windy dengan Melukis Dunia? Kayaknya For Windy aja kali ya. Salam kompaknya untuk Mbak Nadia, Mbak Risa, Tifa, Abi, Lili, Amran, Dito, Gibran, dan semuanya juga untuk teman Pradua ya. Oke, semangat terus juga untuk Mas Agung yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya yang pertama nih di Pradua Hitlist. Dan semoga hari Minggunya juga menyenangkan ya Mas Agung. Terus lanjut, oh ya tadi For Windy ya, kita ke lokal aja dulu sekali nih teman Pradua. Jadi Nadia siapkan dulu yang For Windy. Tunggu. Nah ini dia, Melukis Dunia. Lanjut, ada siapa lagi nih? Halo, ada Minace ya? Lagunya Sumpah Mati bareng Selena Grace. Oke, siap. Terima kasih banyak. Semangat juga untuk Minace. Minace atau Minas? Atau ya Minace lah ya kayaknya. Lanjut, ada juga yang mau dengerin Sabrina Leonor yang judulnya Selesai dari Maria. Dari Berbinar Fanbase. Besok-besok ajeng dong Sabrina kesini ya. Gak kebalik. Harusnya kita yang ngadain Sabrina kesini ya kan. Ya udah deh teman berdua, ini dia tiga lagu dulu. Nanti siapkan untuk kamu. Ada For Windy dengan Melukis Dunia. Nanti juga ada apa tadi, si Sumpah Mati dari Selena Grace. Dan juga ada Sabrina Leonor dengan Selesai.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
3: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Oke, teman berdua, sekian dulu Nadia temani kamu untuk hari ini karena sudah hampir jam 11 siang. Nanti akan ada Tifa yang akan melanjutkan kebersamaan kamu di program Produa Hitlist ya. Terima kasih banyak untuk hari ini teman Produa. Dan nanti kamu bisa yang belum request ya, langsung aja bergabung di WhatsApp Produa di 0811-760-0884. Mau request Indonesia mancanegara? Silahkan ya teman Produa. Nah, dia pamit, terima kasih banyak untuk hari ini kebersamaannya di hari Minggu 11 Oktober 2026. Kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore ya, dengan ragam program dan juga lagu-lagu yang akan menemani weekend kamu di hari ini. Gimana nih hari ini, hari Minggu kan ya? Hari Minggunya. Cuaca di Pekanbaru kayaknya agak sedikit adem ya teman Pro 2, karena kemarin seharian udah hujan. Dan juga buat kamu yang tadi pagi gak kemana-mana karena emang Car Free Day ditiadakan ya tadi pagi ya, jadinya ya mungkin bisa olahraganya dipindahkan nanti sore ya teman Pro 2. Dan pastinya satu jam ke depan, kalau tadi kamu udah ditemani sama Nadia di jam 10 sampai dengan jam 11 untuk Pro 2 Hitlist, kali ini kamu masih bisa request lagu favorit kamu lewat Instagram ataupun lewat WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru. WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811 7600 884, teman Pro 2. Sembari nunggu lagu request dari kamu, kayaknya Tifa mau puterin dulu deh satu lagu dari 420 dengan Mango.

0: Lagi ngapain tuh, bro?
1: Ini nih, biasa. Dia mana muda. Lo gak ikutan main.
0: Duh, gak dulu deh. Lo tahu sendiri kan kalau judi online dapat merugikan diri lo.
1: Rugi apanya, bro? Nih lihat nih, gue HP baru hasil menang judi online.
0: Percayalah, itu hal dari kekalahan lo. Pasti bentar lagi lo juga bakal dirugiin terus. Jadi, jangan pernah untuk memulai bermain judi online. Stop judi online sebelum tersesat ke hal negatif yang lebih jauh.
2: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

Teman-teman juga masih bareng Tifa di Produa Hit List. Kali ini mau move dulu ke Instagram karena sudah ada beberapa yang mau request lagu di hari Minggu ini. Ini warga-warga pada kemana ya? Asik liburan kah di hari Minggu?

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan.

hewan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yes, teman bro, next kita mau bacain dulu request dari Lisa dari Rumbai. Katanya mau request lagunya Him for the Weekend, kak, dari Coldplay. Oh, ini lagu favoritnya dia katanya ya. Ya, walaupun dari tahun 2016 sih, tapi kayaknya masih boleh lah kita puterin ya, spesial buat kamu, Lisa. Dan next, teman bro, ada juga yang request lagunya Blackpink yang Ice Cream. Ini featuring dengan Selena Gomez, akan Diva puterin buat kamu. Dan satu lagi, ada Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, akan Diva puterin setelah dari Blackpink Ice Cream ya. So buat kamu yang belum request, boleh banget drop aja lagu favorit kamu di Instagramnya Prodo Pekanbaru ataupun lewat WhatsAppnya Prodo Pekanbaru di 0811 760 0884.

0: Ki, udah siap belum?
1: Bentar, ini dikit lagi. Tinggal pakai lip gloss aja kok.
2: Loh,
0: kok kamu pakai lip gloss? Itu tuh bibir kamu kan lagi pecah-pecah. Mending ya, kamu tuh pakai lip balm.
1: Kan sama aja sih, mau lip gloss, mau lip balm, sama-sama dipakai di bibir.
0: Iya, ampun, apa sih sama-sama dipakai bibir? Memang sih sama-sama produk pewarna bibir, tapi khasiat dan fungsinya berbeda.
1: Beda gimana?
0: Gini ya, lip balm itu adalah salah satu produk pewarna yang bisa menjaga kelembapan bibir karena memiliki kandungan vitamin E dan SPF yang bisa merawat bibir khususnya yang pecah-pecah kayak kamu. Tapi kalau lip gloss itu sih produk untuk bibir saja. Cuma sesuai namanya, lip gloss atau pewarna bibir itu memiliki kandungan minyak yang tinggi sehingga memberikan kesan berkilau alias glossy. Sama-sama bisa menjaga kelembapan kulit, cuma lip gloss tidak cukup sesuai untuk kamu gunakan di bibir kamu yang kering dan pecah-pecah gitu.
1: Hah? Ada bedanya juga ya?
0: Iya iyalah, makanya nih, jangan asal pakai produk aja, tapi cari tahu dulu manfaat, kandungan, dan khasiatnya. Kenali dulu produk kecantikan yang mau kamu gunakan. Jangan sampai kamu nyesel karena salah menggunakan produk.
3: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Teman berdua, tadi udah kita puterin juga lagu-lagu request dari kamu. Satu jam terakhir tadi ya, di Produa Hitlist. Tapi nanti di jam 12 sampai dengan jam 1, kita lanjut lagi di Muda Kreatif Teman Produa untuk ngobrolin soal dunia bisnis, soal anak muda yang tentunya kreatif dan juga berhubungan dengan ekonomi digital. So, Teman Produa, stay tune di sini ya. Dan Tifa mau ucapin dulu deh, say thank you buat kamu yang udah request di hari ini, di hari Minggu ini. Lanjutkan aktivitas kamu, Teman Produa. Silahkan untuk yang pengen liburan dan pengen rebahan, apapun pilihan kamu di hari ini, yang penting bisa recharge kembali energi kamu ya. Dan Tifa akan puterin dua lagu untuk menemani kamu di akhir Produa Hitlist ini. Ada Sal Priadi dari Planet Lain, dan nanti disusul ada Gia Indrawari yang Seribu Kali. Dan Tifa juga mau informasiin ke kamu, Teman Produa, kalau di hari ini kumandang azan asyar, azan zuhur maksud kami, ya Allah belum asyar ya, zuhur dulu Tifa. Nah ini ada azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita dengarkan kumandang azan zuhur, tentunya kita akan masuk di ruang religi terlebih dahulu dengan kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran pastinya. So buat kamu Teman Produa, stay tune terus di sini di program Ada Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
1: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

غير ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.

0: والدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: berkomunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Balik lagi di Muda Kreatif Teman Pro 2, dan tadi kita juga sudah mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Dan next kita bakal lanjut lagi ngobrolin soal usaha kreatif yang bisa kita lakukan untuk nambah cuan ya kayaknya. Buat kamu yang mungkin ngerasa kayak, aduh kok kerjaan aku Senin sampai Jumat aja ya, Sabtu Minggu ngapain? Kamu bisa nih mengasah kreativitas kamu dengan bikin usaha yang satu ini. Nah, usaha yang satu ini tuh bisa dibilang menjadi salah satu hal yang digemari oleh banyak perempuan, Teman Pro 2. Apalagi setelah kemarin melihat pernikahan dari Nadine Amizah yang pakai bangle ya di lengannya. Aduh, cantik banget itu sih. Dan tentunya gaya ini juga mengingatkan kita gitu dengan perhiasan-perhiasan yang jadi inspirasi untuk yang dipakai sama serial ya dari peri-peri gitu loh. Dan tentunya juga eksplorasi gaya ini juga masih banyak dilakukan oleh banyak orang, Teman Pro 2. Dan menarik ya, ternyata bangle ini sebenarnya bukan cuma aksesoris baru yang baru dipopulerin tahun ini aja ataupun juga beberapa tahun terakhir, tapi ternyata emang gelang yang dominan gede ini juga udah populer sejak era tahun 1970-an sampai 1980-an. Dan emang kalau di ala-ala modern itu udah berbeda ya trennya dengan yang zaman dulu. Tapi kalau misalnya kamu mau membuat bangle ala kamu sendiri dan juga dengan kreativitas kamu, tentunya ini juga sangat menarik perhatian banyak orang ya. Dan kali ini kita juga bukan cuma ngebahas gimana gelang ini bisa mempercantik penampilan aja, tapi kita juga akan ngobrolin gimana sih tren fashion ini bisa buka peluang bisnis kreatif kita. Karena kadang-kadang tuh ya Teman Pro 2, usaha itu bisa dimulai ya dari benda kecil yang sering banget muncul di sekitar kita.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Nomor 2, kalau yang kita kenal di dunia fashion itu emang sering ya bawa tren lama menuju tren yang lebih modern gitu. Kayak salah satunya adalah bangle yang ternyata emang kembali terlihat dalam beberapa koleksi busana dan juga peragaan mode sejak tahun 2024 lalu. Termasuk ternyata ada koleksinya Saint Laurent juga. Dan kalau dulu kan emang gelang bangle identik sama gaya bohemian ataupun juga tampilan yang terkesan klasik gitu ya. Sekarang penggunaannya juga bisa dipadupadankan dengan kemeja, blazer, rok, sampai kuas dan juga celana kaos, maksudnya kuas lagi, kaos dan juga celana jeans teman Pro 2. Pastinya ada juga nih model bangle yang berbahan resin dengan ragam warna, mulai dari coklat yang kayak mirip-mirip sama batu alam, ada warna biru, hijau yang lebih modern, sampai motif hitam putih yang kontras gitu. Dan emang cara pakai pun juga disesuaikan sama karakter masing-masing gitu. Mau tampilan yang simple, bisa gunakan satu gelang sebagai perhiasan. Ya kalau suka gaya yang lebih ekspresif, boleh deh 2 atau 3 gelang ditumpuk sekaligus gitu. Dan emang ya dari laman popmama.com juga, kalau bangle kembali diminati, apakah kita anak muda bisa nih menggelutinya sebagai peluang bisnis? Jawabannya emang boleh aja dicoba gitu. Kita bisa mulai dengan menjual gelang bangle yang udah jadi, bikin paket aksesori dengan warna senada, atau ya mengembangkan koleksi dengan konsep pribadi, konsep-konsep tertentu, atau bikin workshop ya untuk bangle sendiri. Dan emang biasanya tuh koleksi bernuansa princess yang elegan, koleksi warna-warna bumi, warna-warna hangat, ataupun juga model playful sama motif-motif yang berani. Dan biar kita tuh gak ikut-ikutan tren, nah kamu juga bisa memikirkan konsep produk diri sendiri yang punya ciri khas gitu loh. Bisa dari mungkin pilihan warna, desain kemasan, konsep koleksi, bahkan sampai cara memotret produk untuk kamu share ke media sosial teman Pro 2. Dan kalau modelnya masih terbatas gimana Tifa? Ya kita bisa nih riset dulu kira-kira kebutuhan pasar apa ya yang paling banyak diminati. Amati dulu model-model yang ada di lapangan. Dan bisa juga kamu nanyain preferensi riset dulu ke pembeli dengan jumlah produk yang terukur pastinya. Don't forget buat menghitung biaya pembelian barang, kemasan, promosi dan juga ongkos pengiriman sebelum menentukan harga jual teman Pro 2. Ya untuk berusaha membuat sebuah brand baru emang gak mudah sih. Ada banyak cerita tentang pengusaha-pengusaha yang udah lebih dulu memasarkan produk mereka secara pribadi, dan mereka kayaknya rata-rata yang Tifa baca-baca dari internet gitu ya, inspirasi-inspirasi dari para pengusaha itu biasanya riset terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan dari para customer mereka, baru deh mereka terjun ke lapangannya.

0: pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Teman berdua, kita cukupkan dulu untuk Muda Kreatif di hari ini. Sudah Tifa share kamu informasi soal Bingle yang kayaknya jadi tenun baru lagi ya di masa depan teman berdua. Dan next, dari jam 1 sampai dengan jam 2, kita lanjutkan lagi program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu dari jam 1 sampai dengan jam 2. Stay tune di sini di program Muda Pekan Baru, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua, lanjut lagi di Sportpedia. Nah, kali ini informasi dari laman rri.co.id, ada Mira Andriva yang melangkah ke final China Open 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Nicola Bartunkova. Petenis unggulan keempat ini juga menang 2 set langsung di National Tennis Center Beijing yang diadakan Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin, di mana Andriva ini menunjukkan petenis unggulan ke-26 dengan skor 6-2, 6-2 dalam waktu 1 jam 14 menit. Wah, dia juga mencatatkan 16 pukulan winner dan hanya melakukan 10 kesalahan sendiri sepanjang pertandingan semifinal. Dan Andriva juga mengungkapkan nih teman Pro2, kalau dia sama tim pelatih terus meningkatkan sejumlah aspek permainan, terutama kemampuan mengembalikan servis lawan. Dan tentunya juga upaya ini menunjukkan hasil positif ya, karena ia memimpin WTA Tour 2026 dalam jumlah break point yang berhasil dikonversi. Dan sepanjang musim ini Andriva udah mengonversi 301 break point dalam pertandingan babak utama turnamen level tour, dan pada semifinal ia juga memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang diperolehnya. Dan petenis Rusia ini juga menambahkan peningkatan ini juga mulai terlihat dan juga bikin puas dengan pencapaian statistiknya, teman Pro2. Dan dia juga menyebut pelatihnya Conchita Martinez akan semakin senang ya, karena latihan pengembalian servis merupakan inisiatif dari sang pelatih, teman Pro2. Dan juga tentunya pada partai puncak nanti Andriva akan menghadapi Elise Martens atau Zheng Qinwen, bergantung pada hasil semifinal lainnya. Dan juga memiliki rekor pertemuan 1-0 atas Martins, sedangkan satu-satunya pertemuannya dengan Zheng berakhir dengan kekalahan. Dan Andriva juga menilai kedua calon lawannya punya karakteristik permainan yang beda ya, dan juga sama-sama berpotensi menyulitkan. Dimana Zheng dikenal bermain agresif dan mengandalkan tempo cepat, sedangkan Martins cenderung membangun rally dengan strategi yang lebih terukur gitu. Dan Andriva juga menegaskan bakal mempersiapkan diri bersama pelatihnya dan tentunya berusaha menampilkan permainan terbaik di final. Di mana lagi ini juga dijadwalkan akan digelar pada hari ini 11 Oktober 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
3: Madin isida nama isikae, anim meda boleh makan mbak neolem.
2: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

lanjut lagi informasi dari dunia olahraga. Kali ini kita ngobrolin soal dunia sepak bola, di mana PSPS Pekanbaru memastikan mayoritas pemainnya dalam kondisi fit menjelang laga menghadapi PSMS Medan pada pekan kelima Liga 2 Championship di hari ini ya, 11 Oktober 2026. Di mana pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ini juga jadi momentum penting bagi PSPS buat meraih hasil maksimal di hadapan pendukungnya sendiri. Akhyar Ilyas yang juga pelatih PSPS Pekanbaru juga menyebut kalau persiapan tim berjalan dengan cukup baik ya. Namun PSPS juga dipastikan tidak diperkuat Reza Kusuma akibat akumulasi kartu. Sementara itu juga kondisi Alvin ini masih terus dipantau buat memastikan kesiapan bermain. Dan akhir juga menilai PSMS Medan sebagai lawan yang cukup patut diwaspadai teman Pro 2. Terutama karena punya sejumlah pemain asing dengan kemampuan individu yang baik. Dan untuk mengantisipasi hal ini, tim pelatih udah menyiapkan strategi melalui sesi latihan. Dan dia juga berharap para pemain mampu menjalankan instruksi dan juga menjaga kedisiplinan selama pertandingan agar strategi yang disiapkan dapat berjalan dengan maksimal. Dan selain itu juga Ahyar mengajak masyarakat Riau dan juga para supporter PSPS buat memberikan dukungan penuh, dan menurutnya juga kehadiran supporter bisa jadi tambahan motivasi bagi tim ketika bertanding nanti. Dan pastinya juga konsistensi permainan dan juga dukungan publik jadi modal penting bagi PSPS Pekanbaru dalam menghadapi tantangan dari PSMS Medan yang tentunya juga nanti akan berlangsung di hari ini teman Pro 2 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya teman Pro 2 kamu bisa update informasi ini kembali di laman rri.co.id.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Silent Moon akan menghukummu.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Masih di Sportpedia teman Pro 2. Kalau tadi kita udah dari lapangan sepak bola, kali ini kita dari lapangan balapan ya, di mana Max Verstappen berhasil menjuari balapan sprint Formula One Grand Prix Singapura 2026 yang berlangsung di sirkuit Marina Bay yang berlangsung kemarin ya teman Pro 2, 10 Oktober. Dan di mana juga balapan berlangsung dramatis setelah hujan deras mengguyur lintasan sebelum start. Dan kondisi ini juga bikin balapan ditunda selama 30 menit akibat genangan air di sejumlah tikungan. Dan para pebalap juga harus beradaptasi ya dengan kondisi lintasan yang emang sebagian besar tuh basah karena hujan. Dan ada juga sebagian yang udah mulai mengering gitu. Drama terjadi sejak lap pertama ketika Jorge Russell ini sempat memimpin balapan kehilangan kendali dan juga menabrak dinding pembatas. Dan insiden ini juga memicu keluarnya safety car. Sejumlah pembalap lainnya juga gagal menyelesaikan balapan karena insiden dan juga masalah teknis. Dan setelah balapan kembali berlangsung, Verstappen mampu mempertahankan posisi terdepan dan juga perlahan menjauh dari Lewis Hamilton. Sementara itu juga Charles Leclerc mengamankan posisi ketiga bersama dengan Ferrari. Dan ketegangan juga kembali terjadi nih teman Pro 2 pada lap terakhir ketika dua pembalap McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri bersenggolan ketika memperebutkan posisi. Norris akhirnya finish di urutan ke-8 sedangkan Piastri gagal menyelesaikan balapan. Dan Verstappen pun keluar sebagai pemenang dengan keunggulan 2,6 detik atas Hamilton. Dan hasilnya juga jadi modal penting ya bagi pembalap Red Bull untuk menjelang balapan utama GP Singapura pada hari ini 11 Oktober, teman Pro 2. Dan untuk informasi lengkap mengenai hasil sprint dan klasemen balapannya, kamu bisa banget baca lagi di laman rri.co.id.

52 sudah pukul 13.56 menit waktu Indonesia Barat. So, kita cukupkan dulu untuk Sportpedia edisi hari ini. Karena nanti setelah ini kita bakal lanjut lagi di program selanjutnya ya. Dari jam 2 sampai dengan jam 3 ada Top 20 Indonesia bersama dengan Pro 2 Jakarta. Dan masih bareng sama Pro 2 Jakarta nanti di Top 20 Barat dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Sebelum nanti dari jam 4 sampai dengan jam 5 kita lanjut di Sore Ceria teman Pro 2. Dan kalau kamu masih haus dengan informasi seputar dunia olahraga, bisa banget langsung aja menuju laman rri.co.id. Sudah ada rubrik olahraga di sana, jadi kamu tinggal klik aja mau baca informasi yang mana ya, teman Pro 2. Dan kalau gitu, kita nanti bakal bergabung sama Pro 2 Jakarta. So buat kamu, stay tune terus di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kita dengerin ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: Lia Tiffany Kenanga dengan kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya. Setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga, aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu. Kata siapa? Sorry ya Tiffany, tapi emang enak disebut kayak gitu sih. Tapi emang lagunya juga enak banget ya. Dan kayaknya sesuai banget buat kita-kita, buat kaum yang merasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang kalau okenya juga kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudah lah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu
1: Number 16.

0: posisi 15 turun 2 peringkat. Itu dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Kalau dengar suara aku seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: 2019 itu dia overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: 24/7 maksudnya, di posisi 11 sama Pro 2. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu Sama Kucing Meong-meong-meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: kesempatan minggu ini teman Pro 2. Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 8.

0: gue, kalau aku kayaknya mungkin agak sulit ya untuk lompat lebih tinggi. Secara satu gak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga gak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: Alia Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

0: berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apa lah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tema Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.
1: Number 2.

0: dari peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD, Lupain Aku Please. Posisi 19, Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18, Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17, Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 13, Overnight, Kita Lewati Berdua. Posisi 12, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11, ada Romaria, 24/7. Sementara itu di posisi 10, ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Posisi 7, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6, Akbar Calai dan Mingse, Astaga Bercanda. Di posisi 5, Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Posisi 4, Naikila, Main-Main Gue. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

makasih banyak pastinya buat label yang udah support Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanida, Raim Laode, Juni Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on Seven, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Prodo. Apalagi kalau bukan di International Top 20 nasional, teman Prodo. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Prodo, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Prodo, di International Top 20 nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Prodo. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Prodo. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
2: Number 20.

0: peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 National ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Tema Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Tema Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: 15 minggu ini Tema Berdua bertahan selama 15 minggu. What a number, this is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini Tema Berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional, this is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

0: Ke-13 teman berdua memasuki minggu ketiga. This is Katsai with Animal. Melaju terus di chart teman berdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini teman perdua, di minggunya ke-15, This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman perdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman perdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: Well, baru aja kamu dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift, teman berdua. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan ku familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman berdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: ke-8 minggu ini teman kedua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman kedua bertahan selama 10 minggu, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Tema Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: peringkat keempat minggu ini teman Pro2 yang menduduki minggu ke-15 ya juga nih, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week teman Pro2 yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu, ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

aja di posisi runner-up kita teman berdua. Katakan Halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 Top 3 This Week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number one this week, teman berdua. Bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number one.

Ariana. Gokil, keren banget teman berdua menjadi jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu. Teman berdua, gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genrenya itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman berdua. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu teman berdua yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu teman berdua melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD Mr. Oza pastinya. So, gue Landa Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Landa Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend teman berdua. I love y'all. Bye-bye.

Ngobrol 2, sudah pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan balik lagi bareng Tifah ya. Kalau tadi kamu udah ikutin bareng sama dengan Pro 2 Jakarta untuk ikutin Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Barat bareng sama Pro 2 Jakarta. Kali ini kita di sore ceria, Tifah bakal temenin kamu yang lagi dalam perjalanan, yang lagi santai aja di hari minggunya, atau buat kamu yang emang dari tadi mantengin Pro 2 terus ya. Ada Tifah di sini pokoknya. Di sore hari ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang menyenangkan dan menarik-menarik aja gitu ya, yang pastinya ini relate banget sama kita as anak muda pastinya, teman Pro 2. Dan buat kamu jangan kemana-mana, karena Tifah bakal balik lagi dengan informasi lainnya, teman Pro 2. Dan Tifah juga ngingetin buat kamu yang lagi dalam perjalanan, harap berhati-hati di jalan, tetap fokus berkendaranya pastinya ya, sehingga nanti bisa selamat sampai tujuan.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Tunggu dulu, masih bareng Tifah di sini, dan semoga sore hari ini kalian juga masih semangat dan juga di hari Minggu ini aktivitas lancar semuanya. Karena udah hari Minggu, besok udah hari Senin lagi, yang artinya kita kembali lagi ke rutinitas weekdays ya, teman Pro 2. Dan kalau ngobrolin soal kehidupan yang ataupun juga hal yang dekat banget sama kehidupan kita akhir-akhir ini, kayaknya FYP kita tuh dipenuhi ya dengan berbagai macam informasi yang mau gak mau harus tetap kita konsumsi, teman Pro 2. Ya, seenggaknya kita jadi tahu nih apa aja yang sedang berlangsung di daerah lain, kemudian juga informasi-informasi yang penting itu bisa kita share juga agar mendapatkan manfaat pastinya. Mungkin juga dari yang kayak di FYP Tifa nih, akhir-akhir itu rasanya kayak ikut sedih gitu loh, dan juga jiwa empati kita tuh rasanya kayak dicabik-cabik karena informasi tentang kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga soal asap ini yang warga Pekanbaru juga kayaknya masih merasakan ya untuk di beberapa titik gitu, teman Pro 2. Tapi selain kita sebagai manusia yang merasakan dampak dari kebakaran hutan ini, ada keanekaragaman hayati juga yang mungkin kedengarannya secara ilmiah gitu ya, padahal ini juga mencakup hal-hal yang ada di sekitar kita, kayak mulai dari tumbuhan, burung yang berkicau di pagi hari, ada kupu-kupu, ada ular, kemudian juga ada binatang-binatang lain, satwa-satwa yang hidup di hutan juga gitu. Dan emang persoalan kebakaran hutan dan lahan ini juga bukan cuma soal kualitas udara, kita ngirim asap ke beberapa daerah ataupun juga sampai ke luar negeri gitu ya. Tapi juga di tengah kebakaran itu juga satwa-satwa yang tinggal di sana ini harus gimana gitu. Karena kan hutan itu juga jadi rumah ya bagi banyak makhluk hidup. Dan waktu habitatnya ataupun juga rumahnya kebakar, makanya sebagian satwa ini juga tentunya menyelamatkan diri, berpindah ke area lain atau cari tempat berlindung sumber makanan baru, teman Pro 2. Pernah gak sih muncul di Instagram ataupun juga di FYP kamu ada segerombolan kera yang mencoba untuk survive gitu, saling bergandengan tangan untuk tidak lagi berada di wilayah yang kena kebakaran gitu. Dan kayaknya kita bakal ngobrolin soal ini deh ya, keanekaragaman hayati dan juga nasib satwa-satwa liar yang ketika hutan terbakar. Dan ya mungkin hal sederhana kayak gimana sih yang bisa kita lakukan as a human, teman produk.

0: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

teman Pro 2, pernah gak sih kamu lihat kupu-kupu hinggap di bunga ataupun lebah yang sibuk banget terbang dari satu bunga ke bunga yang lainnya? Ya kelihatannya sederhana banget ya, kayak ya itu emang udah tugasnya mereka gitu. Tapi ternyata ya selain emang udah tugas dari mereka, mereka juga punya peran yang penting bagi kehidupan kita teman Pro 2. Karena lebah dan juga kupu-kupu ini ngebantu proses penyerbukan, yakni ketika serbuk sari berpindah sehingga tumbuhan tertentu ini juga bisa berkembang biak dan juga menghasilkan buah ataupun biji gitu. Jadi keberadaan dari serangga-serangga tadi ini juga punya hubungan dengan makanan yang kita konsumsi sehari-hari gitu teman Pro 2. Tapi bayangin kalau jumlah lebah dan juga kupu-kupu tuh semakin berkurang, aduh dampaknya gimana ya? Itu bukan cuma ngebuat taman kita tuh kehilangan pemandangan kupu-kupu dan juga dari lebah ataupun juga dari sayap yang cantik itu, tapi juga ada hal yang lebih besar dari itu teman Pro 2. Ya karena kan alam semuanya berhubungan ya, yang disebut juga dengan ekosistem. Ya kita udah belajar lah ya dari SD gitu soal ekosistem ini, terus juga dari pelajaran biologi gitu. Karena emang alam itu kayak sebuah jaringan yang saling terhubung. Tumbuhan menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi hewan kayak kupu-kupu dan juga lebah tadi. Tapi juga hewan-hewan, spesialnya adalah serangga, ini jadi makanan bagi burung dan hewan lainnya. Nanti burung bisa jadi makanan bagi hewan yang lebih besar lainnya. Ya kalau salah satu bagian terganggu, of course, bagian lainnya juga bisa terkena dampaknya, teman Pro 2. Dan emang ya, kayak di China kayaknya ya, ada burung pipit gitu kalau nggak salah teman Pro 2. Yang sama pemerintah sana waktu tahun berapa itu ya, beberapa tahun lalu deh kayaknya, itu dibasmi. Dan ketika itu dibasmi burungnya, ternyata hama tikus dan hama lainnya tuh makin banyak gitu, sehingga akhirnya mereka tuh kembali impor si burung tadi untuk bisa ada gitu, karena udah mau menuju punah. Pernah nggak kamu dapat informasi kayak gitu di media sosial kamu? Dan itu kan sebenarnya juga merupakan sebuah jaringan ya, dari jaringan kehidupan. Asik, jaringan kehidupan. Nggak tuh berasa guru biologi kita nih ngobrolin soal alam. Tapi kayaknya ini harus banget, wajib banget jadi concern kita teman Pro 2. Karena kita hidup berdampingan juga dengan alam. Ya kalau misalnya alam kita rusak ya kita gimana hidupnya? Begitu kan? Simpelnya sih gitu ya.

0: kalian semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Yes, teman Pro 2, kita udah ngobrolin soal ini ya, keragaman hayati asik yang ternyata emang banyak banget gitu. Ataupun juga ketika hewan-hewan hilang, ternyata emang satu jenis hewan yang hilang aja itu udah banyak banget ya merusak ekosistem yang ada gitu. Jadi penting banget bagi kita untuk bisa menjaga keseimbangan alam. Aduh, miris banget sih ternyata emang akhir-akhir ini berita yang ada di media sosial dan kita melihat seluruh informasi itu ya, teman Pro 2. Tapi ya ternyata emang setiap makhluk hidup punya peran masing-masing, karena kan Allah juga bilang gak ada makhluk yang sia-sia ciptaan Allah gitu ya. Jadi jangan sampai hutan terus terbakar. Kita berharap sama-sama agar lahan gambut ataupun juga hutan yang terbakar itu bisa cepat pulih kembali gitu ya, bisa cepat hilang sumber kebakarannya. Satwa yang kehilangan tempat tinggal bisa kembali lagi punya rumah, dan juga kota kita yang akhir-akhir ini blur juga nggak blur lagi karena kebakaran hutan. Jadi mulai dari sekarang kita tetap harus peduli, bersuara juga di media sosial, dan jangan lupa untuk tidak menghilangkan empati kita.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi berkendara sekarang ataupun juga lagi gak ngapa-ngapain, lagi ya sekedar jalan-jalan aja lah ya di pusat perbelanjaan, tiba-tiba kamu dengar sebuah lagu, terus juga tiba-tiba lagu tersebut langsung bawa kamu ke masa lalu, langsung nganterin flashback gitu. Padahal mungkin kamu udah gak denger lagunya tuh kayak 5-10 tahunan yang lalu gitu. Tapi waktu nada intronya muncul, langsung berasa flashback ya, ke tempat tertentu, ke seseorang, ke momen-momen yang pernah kita rasain. Iya, bisa jadi keinget sama kejadian-kejadian di sekolah kah, atau momen-momen kelulusan, atau seseorang yang lagi deket sama kamu, atau masa-masa waktu hidup lagi kayak aduh beban banget ya. Ternyata menarik banget teman Pro 2. Musik itu emang punya hubungan erat sama ingatan dan juga emosi kita. Karena emang dalam psikologi ada istilah music evoked autobiographical memories. Ya, ini kenangan tentang pengalaman pribadi yang muncul waktu kita lagi mendengarkan musik. Nah, kadang-kadang itu kita juga bukan cuma mengingat lagunya aja atau nama bandnya aja gitu ya. Tapi kita juga mengingat kembali nih potongan-potongan soal slice of life kita yang pernah berjalan bersamanya. Asik. Nah, kita bakal bahas sama Pro 2 di sore hari ini, terkhusus buat lagu ya di edisi Ngobras hari ini. Tapi kayaknya Tifa mau nanyain satu hal deh. Kalau Tifa mau puterin satu lagu yang akan datang ini, akan kita dengerin sesaat lagi, ada Justin Bieber dengan Favorite Girl. Kira-kira siapa sih orang yang kamu ingat dengan lagu ini, teman Pro 2?

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Lihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas. Ternyata anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

perasaan yang kita alami di waktu itu. Misalnya nih, ada lagu yang dulu sering diputar waktu kita masih SMA. Nah, waktu kita dengernya lagi setelah lulus SMA atau beberapa tahun setelah SMA, tiba-tiba kita tuh inget sama suasana kelasnya, sama teman-teman di kelasnya, terus juga sama dinding kelas bahkan ya, atau bahkan sama mata pelajaran yang paling kamu benci mungkin ketika kamu mendengarkan lagu itu ya, teman Pro 2. Bahkan juga kadang detail-detail kecil yang udah lama banget mundur gitu ya di bagian paling belakang lemari memori kita. Itu tuh muncul lagi teman Pro 2 ya, karena bukan lagunya tuh punya kekuatan ajaib, tapi karena emang ternyata FYI musik ini bisa jadi pemicu buat mengingat pengalaman pribadi. Nah, ternyata emang bukan cuma sebagai background dari kehidupan kita aja, tapi sebuah melodi bisa jadi bawa kita kembali ke sebuah masa tertentu. Ya, masih lengkap ya dengan perasaan-perasaan yang tersisa dan juga perasaan-perasaan yang menyertainya teman Pro 2. Dan kalau punya lagu yang selalu mengingatkan ke seseorang, mungkin ya emang lagu itu udah jadi bagian dari cerita hidup kamu aja teman Pro 2.

0: macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.

0: tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Nah teman-teman dua, coba deh sekarang kita balik inget lagi kira-kira lagu yang sering kamu dengerin waktu masa-masa sekolah. Mungkin bisa lagu yang menemani perjalanan waktu ke sekolah kah, atau lagu yang diputar bareng-bareng teman, atau lagu yang sering banget kamu diem-diem karena lagi suka nih ngekerasin seseorang. Dan kenapa ya lagu-lagu dari masa itu atau juga masa lalu tuh sangat-sangat spesial gitu ketika ada momen-momen tertentu. Dan emang ternyata dalam penelitian tentang memori autobiografis dikenal istilah reminiscence bump, di mana ini juga merujuk pada kecenderungan orang dewasa mengingat banyak pengalaman dari masa remaja sampai dewasa awal. Rentangnya tuh 15 tahun sampai 25 tahun. Ini jadi periode yang sangat penting banget karena di masa ini juga banyak pengalaman baru dan juga momen-momen yang turut ngebentuk identitas diri kita. Ya, emang musik yang kita dengarkan di masa ini juga bisa melekat kuat ya, karena terhubung sama berbagai pengalaman penting. So, ketika lagu lama kembali terdengar, kita bisa ngerasa kangen banget sama suasana yang udah berubah gitu ya. Tapi gak berarti lagu baru tuh gak punya tempat tersendiri ya. Tapi lagu yang kita dengarkan hari ini juga bisa jadi soundtrack tertentu dengan momen tertentu yang mungkin bisa masuk core memories kamu teman Pro 2. Ya, mungkin beberapa tahun ke depan, 10 tahun lagi, kita juga bakal inget gitu kalau lagu tersebut diputar. Who knows, lagu yang lagi kamu suka sekarang itu bisa menjadi salah satu lagu yang bikin kamu tersenyum ya, kayak lagu yang satu ini dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alamak.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Iya, sama Broadway sudah pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita tadi udah ngobrolin juga ya soal ingatan kita terhadap sesuatu tuh juga ternyata bisa disimpan dalam musik. Dan kalau dipikir-pikir lagi ya, playlist yang kita punya itu bisa jadi kayak semacam buku harian gitu, tapi bentuknya musik gitu. Karena ada lagu yang mengingatkan kita di masa-masa bahagia, ada yang menemani saat menghadapi masa sulit, ada juga lagu yang bikin kita tuh teringat seseorang yang mungkin sekarang udah lost contact ya. Uniknya sih kenangan yang muncul waktu dengerin musik itu gak selalu bikin kita tuh sedih. Kadang kita malah justru tersenyum sendiri karena teringat hal-hal sederhana yang dulu kayaknya ya biasa aja gitu. Tapi sekarang jadi hal yang sangat-sangat berharga karena waktu kan gak bisa dibeli ya, atau waktu gak bisa diulangin lagi gitu. Dan kita balik lagi ke satu hal yang perlu diingat, mengenang masa lalu bukan berarti kita harus kembali ke masa itu. Karena kita boleh menyimpan kenangannya, menghargai apa yang pernah terjadi, terus juga tetap melanjutkan kehidupan di hari ini. Apapun lagunya, apapun soundtracknya, semoga hal-hal baik selalu menyertai di setiap lagu-lagu tersebut ya teman Pro 2. Karena kadang kita emang gak bisa mengulang sebuah momen, tapi kita masih bisa mengingatnya lewat sebuah lagu. So, Tifa juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah standby, stay tune dari jam 11 yang tadi sampai dengan jam 6 sore ini. Dan nanti malam di 1 jam sore ceria dan juga sisa jaga malam nanti. Oh, nanti bakal ada intip buku deh yang bareng sama Gibran ya. Gibran udah nyampe nih, gak sabar banget mau ketemu sama kamu, teman Pro 2. So, Tifa pamit undur diri dan bye-bye.

Teman-teman Pata FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Halo, halo, hai semua Pro 2, your merry teman Pro 2, bareng aku Gibran Wahyu di ruang dengar kamu di Pro 2 pekan baru di sore hari ini untuk 1 jam terakhir. Di sore ceria teman Pro 2, bakalan ada Pro 2 unik ya. Dan aku mau ucapin teman Pro 2, happy weekend buat kamu dan happy penghujung weekend. Penghujung weekend karena udah mau habis weekendnya teman Pro 2, kita harus back to reality lagi, harus mau masuk ke hari Senin lagi buat besok. Jadi malamnya harus kuat-kuat untuk mengisi energi, untuk kuat juga menghadapi hari besok teman Pro 2. Di sore hari ini juga kita bakalan seperti biasa teman Pro 2, untuk pertama kali pertemuan bakalan ada Pro 2 unik udah ngasih informasi unik buat kamu. Dan sampai nanti kita juga bakalan ketemu di Jaga Malam, ada intip buku juga teman Pro 2 sampai jam 12 malam aku nemenin kamu teman Pro 2. Aku juga mengucapin teman Pro 2 kalau hari ini di hari Minggu ya, 11 Oktober 2026 untuk azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya di jam 18 lewat 7 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Momro 2 kali ini kita bakal ngebahas salah satu bagian dari tubuh kita atau Momro 2. Fakta unik, salah satu bagian dari tubuh kita yang paling penting banget dan juga paling diperhatiin banget sama kaum ciwi-ciwi ini ya Momro 2. Ada dari kuku tangan Momro 2. Yep, coba lihat dulu kuku tangan kalian Momro 2. Mungkin yang cowok gak terlalu merhatiin ya, kalau yang cowok mungkin ya agak panjang dikit, nah baru dipotong gitu. Mungkin kalau cewek nih ya, selama ini mungkin yang nganggep kuku itu cuma perlu dipotong ketika udah panjang Momro 2, atau dihias nih ya pakai kuteks biasanya Momro 2, atau dihias-hias dengan aksesoris pernak-perniknya ya, nggak tahu deh namanya apa itu. Ya Momro 2, padahal tuh Momro 2, kuku itu punya fungsi penting sebenarnya untuk melindungi ujung jari dan juga ngebantu kita ngelakuin aktivitas sehari-hari. Ini ada fakta menariknya juga Momro 2, menurut American Academy of Dermatology, kuku tangan rata-rata itu tumbuh sekitar 3,5 mm per bulan. Sedangkan kuku kaki itu sekitar 1,6 mm per bulan. Beda nih teman Bro 2. Jadi kuku tangan itu biasanya lebih cepat tumbuhnya. Makanya kuku tangan itu biasanya lebih cepat panjangnya juga teman Bro 2 dibanding kuku kaki. Nah, terus kalau kuku itu teman Bro 2, kuku dan juga rambut itu ternyata terbuat dari bahan utama yang sama. Kuku sama rambut kamu teman Bro 2. Keduanya itu mengandung keratin, yaitu protein yang ngebentuk struktur keras pada kuku dan juga rambut. Nah, jadi kuku yang selama ini kita anggap ya biasa aja teman Bro 2, ternyata ada bahan-bahan yang sama nih terbuatnya deh sama rambut tuh Momro 2. Tapi tunggu dulu Momro 2, masih ada fakta lain dan juga yang mungkin bikin orang itu kurang paham kali ya, salah paham bahkan. Terutama soal ada bintik putih di kuku kita. Kita bakal ngebahas dan juga ngungkap habis yang ini Momro 2. Ada Arditul Pramono, Waking Up Together With You.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: Teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

lanjut ngomongin soal fakta unik dari kuku Tomam Pro 2, kuku manusia ya. Kalau kamu pernah lihat bintik-bintik putih kecil yang warna putih itu Tomam Pro 2 di kuku kamu, mungkin kamu mikirnya kayak tubuh itu kayak lagi kurang kalsium ya Tomam Pro 2. Tapi ternyata anggapan itu tuh nggak sebetulnya benar. Dan menurut informasi dari Klik Dokter, bintik-bintik putih pada kuku itu sering banget muncul karena benturan ringan atau tekanan pada bagian kuku yang keras. Nah, jadi kemunculannya itu nggak otomatis berarti kita tuh kekurangan kalsium. Terus juga fakta selanjutnya Tomam Pro 2 yang deket banget dengan kebiasaan sehari-hari yaitu menggigit kuku pas gugup, bosen, atau lagi banyak pikiran Tomam Pro 2. Dalam istilah medis, kebiasaan menggigit kuku itu disebut dengan onikofagia Tomam Pro 2. Kebiasaan ini tuh juga bisa membuat kuman dari tangan itu bisa masuk mulut kamu. Jadi hati-hati Tomam Pro 2. Jadi selain itu juga, menggigit kuku itu juga bisa melukain kulit di sekitarnya dan juga meningkatkan risiko infeksi. Nah, kalau kamu Tomam Pro 2 punya kebiasaan ini, coba perhatiin lagi ya kapan biasanya keinginan gigit kuku itu muncul. Paling enggak dicuci dulu tangannya Tomam Pro 2. Dan juga mengenali pemicunya itu bisa jadi langkah awal untuk mengurangi kebiasaan itu. Terus juga satu lagi Tomam Pro 2, bagian kulit tipis yang ada di pangkal kuku yaitu kutikula namanya Tomam Pro 2. Ternyata juga punya fungsi penting. Kutikula itu ngebantu buat ngelindungi area pertumbuhan kuku dari masuknya kuman. Karena itu sebaiknya Tomam Pro 2 jangan asal motong atau ngilanginnya Tomam Pro 2.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Pukul 18.59 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Pekanbaru kembali menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM bagi siswa PAUD atau TK, SD dan juga SMP negeri maupun swasta mulai Senin 12 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil seiring membaiknya kualitas udara di Kota Pekanbaru setelah beberapa waktu terakhir terdampak kabut asap. Keputusan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor B400031 Disdik -43/2026 tentang penyesuaian kegiatan pembelajaran di Kota Pekanbaru yang ditetapkan pada 10 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, wakil wali kota Pekanbaru Markarius Anwar menghadiri aksi solidaritas Palestina bersama ribuan warga di Tugu Pahlawan, Jalan Diponegoro pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Aksi tersebut digelar untuk mengenang 3 tahun genosida di Gaza sekaligus mengajak masyarakat terus peduli terhadap penderitaan masyarakat Palestina. Dalam kegiatan tersebut, Markarius turut tampil di panggung solidaritas bersama grup Nasyid Jaza yang menegaskan pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru mendukung aksi kemanusiaan dan juga penggalangan bantuan bagi rakyat Palestina. Menurutnya, dukungan terhadap Palestina harus tetap dilakukan hingga rakyatnya memperoleh kemerdekaan. Dan ia juga menilai penderitaan warga Palestina belum berakhir meskipun situasi disebut berada dalam masa damai.
1: Info Pro 2.
2: Persimpangan di sekitar pusat perbelanjaan atau mal selalu terjadi kemacetan setiap akhir pekan atau weekend. Kondisi itu menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Pekanbaru. Anggota DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin, mengatakan kondisi ini memang selalu terjadi di akhir pekan dan juga hampir di seluruh pusat perbelanjaan. Ia juga mengatakan harus ada evaluasi terhadap analisis dampak lalu lintas. Dan kata Tekad, Dishub harus segera melakukan evaluasi terhadap andalalin. Jika memang tidak ikut mengatur lalu lintas di sekitar pusat perbelanjaan yang menyebabkan kemacetan di mana-mana. Demikian Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

gejala flu dan telah mengalami menjalani pemeriksaan serta perawatan medis. Info Pro 2. Selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses menguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Tahu bro dua, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: 8,4 FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.
1: Okay. Yeay,
0: bener-bener kita mau Pro 2 ya. Sekali yes, ini yes. Mau Pro 2 sesuai janji dan sesuai
1: sesuai apa
0: nih? Sesuai jadwal.
1: Sesuai jadwal.
0: Mau Pro 2. Kita kali ini balik lagi di Pro 2 Pekan Baru. Tadi gitu udah seru-seruan juga di Indo Pro Indi di Pro 2 Jakarta. Kali ini udah balik lagi ke Pro 2 Pekan Baru untuk di program spesial di malam Senin kamu sebelum kita masuk lagi ke weekday.
1: Yep. Kali ini ngapain kita nih?
0: Kita berdua teman Pro 2, ada aku di Wahyu dan juga Aisyah di
1: Halo.
0: Sini. Halo teman Pro 2. Jadi enggak sepi-sepian banget
1: gak
0: ya kita.
1: Enggak sepi banget ya malam ini ya.
0: Tambah lagi ada satu lagi nih Aisyah.
1: Siapa tuh?
0: Ada siapa nih? Kali ini ada intip buku juga teman Pro 2 di jam 8 dan tema kita kali ini adalah ngebahas salah satu buku autobiografi juga teman Pro 2 yang judulnya Educated. Okay. Ya, atau terdidik tuh Mom Bro 2.
1: Bener banget.
0: Karya dari Tara Westover.
1: Oke.
0: Dan kali ini tuh Mom Bro 2, kalau kamu juga udah sempat lihat di feed Instagram kita ya, kita juga bareng sama salah satu narasumber yang juga
1: membahas buku. Ingin membahas buku ini karena dia sudah membaca ya.
0: Ada ciwi-ciwi nih teman Pro 2, ada Divana Sandia.
1: Halo.
0: Kita say hi dulu kali ya. Kita jeng. Halo.
1: Halo.
0: Waduh, gimana perasaannya? First time ya di sini ya.
1: First time banget ya.
0: Okay. Mungkin buat kamu teman Pro 2 yang kenal nih ya.
1: Iya, boleh.
0: Kamu kenal Aisyah?
1: Kenal gak ya? Ya kenal dong, kan dia teman aku. Gak mungkin aku gak kenal
0: Yep. Mau Pro 2 kali ini ada Divana Sandia. Aku panggil apa nih? Diva?
2: Boleh Diva.
1: Diva, oke.
0: Panggil Diva.
1: Alus ya, suaranya alus banget ya.
0: Agak
1: deket lagi mungkin ngomongnya.
0: Oke.
1: Nah.
0: Oke, teman Pro 2. Dan juga kali ini kita bakalan streaming ya. Kali ini juga kita bakalan udah streaming juga, udah on stream nih teman Pro 2 di YouTube kita di Pro 2 Pekan Baru. Kamu langsung bisa aja
1: langsung
0: lihat
1: dicek, ya. Boleh
0: langsung
1: banget.
0: Dicek boleh banget atau juga buat kamu yang mau tanya-tanya atau mau ikutan diskusi atau sekedar say hi aja, boleh banget ya di komentarnya di Pro 2 Pekan Baru, langsung di typing aja atau di WhatsApp kita juga boleh di 08117600884.
1: Kalem.
0: Agak gugup ya. Ada dua jiwa-jiwa nih agak gugup
1: malam ini si Gibran-nya ya.
0: Oke, Diva gimana kesehariannya? Iya. Apakah masih hektik atau pernah hektik atau pernah enggak sih?
2: Pernah. Iya, enggak hektik. Ya kebetulan kesibukan aku saat ini adalah aku lolos magang HUB nih.
0: Lolos
1: magang HUB.
2: Kesibukannya lagi ya itulah selama 6 bulan ke depan.
0: Masih di Pekan Baru juga tapi.
2: Iya, masih di Pekan Baru.
0: Oke. Itu gimana sih, masih sempat buat ngebaca-baca buku gak sih?
1: Iya, kan itu jadwalnya padat ya. Gimana tuh?
0: Kamu kalau buku tuh dijadiin sebagai kayak rutinitas yang harus banget atau cuma sekedar hobi aja buat ngisi waktu luang gitu?
2: Kebetulan aku cuma untuk ngisi waktu luang aku aja sih. Kebetulan. Kadang tuh kayak mau dibilang hobi juga bukan yang membuat waktu ya untuk hobi itu. Lebih ke kapan buatnya baca aja gitu.
0: Kamu
1: jadi
0: pernah
1: disempat-sempatkan ya gitu.
0: Kalau kamu gimana Aisyah? Sering baca buku juga?
1: Aku lumayan sering baca buku. Dan ini teman, FYI dia ini teman diskusi buku aku.
2: Iya, bener.
1: Kami sering sharing buku. Kayak abis baca buku ini kayak, kamu harus baca buku ini. Ini gitu.
0: Lebih kesuka apa sih genrenya kalau Diva?
2: Aku lebih ke novel. Memoir itu juga aku suka. Buku-buku tentang sejarah aku mulai suka.
0: Buku pelajaran? Mungkin next time kali ya.
1: Next time
0: kali ya. Oke, kita kali ini ngebahas buku
1: salah satu buku yang cukup terkenal ya dan masuk kategori bestseller juga nih.
0: Oke, judulnya Educated. Terdidik karya Tara Westover. Nah, kalau ngebawain buku ini kenapa sih milih buku ini dari sekian banyak buku yang udah kamu ini
1: baca
0: gitu.
2: Apa ya? Kenapa aku tuh waktu pertama kali selesai membaca buku itu, yang teringat adalah kayak aku pengen banget untuk nulis review bukunya. Sekalian aku ceritain gimana buku ini ke Aisyah. Itu pertama kali yang aku pikirin.
0: Okay. Orang yang pertama terlintas di pikiran kamu Aisyah.
1: Langsung aku ya.
2: Benar. Nah, jadi aku itu sebenarnya udah tahu buku ini kayak dari 2021 deh. Masuk di wishlist aku. Aku pengen banget punya buku ini. Tapi aku baru dapat buku ini tuh dari teman aku setelah wisuda. Jadi kayak kado wisuda gitu. Mm-hmm. Baru selesai aku baca tuh April kalau enggak salah. April.
1: Dan belum lama ya berarti?
0: April tahun ini?
2: Iya, April tahun ini. Dan aku tertarik aja karena waktu itu udah aku pernah lihat Maudy Ayunda ngerekomen buku ini. Waktu aku ke Gramedia dan aku lihat di bagian belakangnya itu, di cover bagian belakangnya, wah kayaknya tertarik nih. Aku baca buku ini gitu.
1: Pengen nih ngebaca buku ini gitu.
0: Emang biasanya tuh sering ngebaca buku autobiografi atau selang-seling gitu?
2: Kebetulan baru ini sih, baru buku
1: baru
2: ini.
1: Oh ini buku pertama ya?
2: Iya benar.
0: Sebelumnya dan, berarti kayak novel-novel gitu?
2: Iya novel-novel gitu.
1: Novel-novel apa sih kalau boleh tahu?
0: Novel-novel romance tadi.
1: Romance ya, gitu. Oke.
0: Kalau ceritain dari seluruh buku ini, kalau bisa kamu ceritain itu ceritanya tentang apa sih? Mungkin pemperu dua juga baru pertama kali dengar kali
1: ada
0: ya.
1: Ada buku ini ya.
0: Ada buku ini juga. Mungkin boleh dong di sharing.
2: Jadi buku ini tuh tentang si penulis Tara Westover itu, gimana dia tumbuh dalam limitasi ekstrim di keluarganya.
1: Limitasi ekstrim? Gimana tuh
2: limitasi ekstrim? Keluarganya itu punya kepercayaan bahwa mereka itu semua di dunia itu ini adalah kekuasaan Tuhan. Jadi sampai di titik mereka itu tidak percaya dengan pendidikan formal, instansi pemerintahan, dan dokter. Jadi bayangin aja, mereka tuh 7 bersaudara dan tidak ada yang sekolah formal. Gitu.
1: Ketujuh-tujuhnya.
2: Bahkan orang tua mereka sendiri pun tidak dapat sekolah formal. Jadi mereka pernah sekolah formal dan itu putus sekolah gitu, dipaksa keluar oleh orang tuanya karena lihat gitu tidak mempercaya sekolah formal.
0: Itu ada yang mendasari ketidakpercayaan itu nggak sih? Gimana?
2: Dari yang aku baca ya, itu karena mereka percaya aja bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Kayak mereka, aku juga nggak tahu kenapa orang tuanya itu sangat-sangat pemikirannya tuh kayak aduh
0: tertutup gitu.
2: Tertutup.
0: Close minded nih.
2: Iya, benar.
1: Tapi yang lebih serem lagi ini memoir ya. Berarti biografi. Berarti ini dari kisah nyata.
2: Kisah nyata. Aku pun setelah baca buku ini kayak ini beneran kisah nyata ya. Gitu. Jadi aku selalu kayak ini beneran kisah nyata. Dan aku tuh selalu kayak mikir, kenapa emang ada ya di dunia ini
1: orang kayak gini gitu?
2: Iya benar, mikir gitu. Kenapa ya ada?
1: Karena dia sangat tertutup tadi
2: tertutup.
1: Ya. Terus juga bisa dikategorikan terbelakang ya, karena kan dia tidak mengenyam pendidikan secara baik dan dia juga tidak mempercayain kesehatan pemerintahan itu kayak sangat terbelakang. Kenapa nih? Diceritain nggak di awal bukunya kenapa dia bisa memiliki pemahaman ini di keluarga itu?
0: Ya itu yang tidak yang punya kepercayaan kayak gitu tuh cuman orang tuanya aja atau ketujuh bersaudara itu juga punya mindset yang sama?
2: Iya kebetulan orang tuanya yang lebih ke ayahnya, lalu ke dokter yang lain tuh ke istrinya, lalu ke anak-anaknya.
0: Yang menjadi udah terdidik di gituin gitu
1: dari
0: semuanya.
1: Kecil udah ditanamin paham itu ya.
0: Itu berarti gimana ya? Pada akhirnya kenapa sih dia memutuskan untuk keluar nggak sih dia? Pada akhirnya untuk endingnya itu dia ternyata akhirnya oh coba deh buat open mindset deh bukan gini-gini terus kayaknya udah nggak sehat nih gitu ya.
1: Agak janggal nih keluarganya nih gitu. Gimana tuh?
0: Diceritain nggak?
2: Diceritain benar diceritain. Okay. Jadi Tara ini kan anak bungsu dari 7 bersaudara. Nah, kebetulan dia punya 2 kakak yang keluar. Jadi kayak keluar dari keluarga itu. Jadi mereka sampai ke pendidikan formal. Nah, ibaratnya kayak kakaknya tuh ngasih review lah, kayak di dunia itu luas loh gitu. Jadi kamu tuh gak cuman bisa di sini aja. Kamu bisa di luar itu kamu bisa lebih kreatif, kamu kamu bisa memilih, kamu suara kamu tuh bisa didengar loh gitu. Jadi dia tuh mulai keingintahuan dia itu mulai tumbuh ketika dia sudah diizinkan untuk ikut paduan suara di gereja. Dan itu ketemu sama anak-anak seusia dia. Jadi di situ dia melihat kok teman-temannya kayak lebih bebas deh. Kok mereka sekolah ya, aku kok enggak ya.
1: Ada perbandingan
2: ada perbandingan. Dari situ tuh dia mulai mempertanyakan itu. Dan sesekali dia pernah nanya ke ibunya, dan ibunya tuh hanya jawab, itu hanya akal-akalan pemerintah untuk membodohi kamu.
0: Jadi kayak menurut mereka itu adalah propagandanya pemerintah. Biar biar mereka tuh
1: tidak termakan.
0: Kok bisa ya?
1: kok bisa kepikiran
2: ya? Nah, itu yang membuat novel ini, buku ini tuh menarik gitu. Karena kayak, kok bisa ya?
1: Kok bisa ya?
2: Kita jadi nanya.
0: Kenapa sih harus kayak gitu mikirnya gitu?
1: Iya kan, tapi ini latar waktunya kapan? Dimana dan kapan? Gitu?
2: Tara ini dari Idaho, Amerika Serikat. Dan dari desa yang cukup terpencil. Dari latar waktunya sih gak dijelasin ya tahunnya kapan. Tapi yang pasti cukup lama lah. Taranya juga sendiri udah cukup berumur ya sekarang. Jadi dia menceritakan masa kecilnya.
0: Ada gak sih kayak masa-masa, oh berarti udah tadi udah diceritain waktu dia tuh ngelihat orang lain yang punya pendidikan
1: kok beda,
0: terus
1: gitu.
0: Dia sempat kepikiran tuh langsung di situ gitu ya. Kenapa aku nggak kayak gitu aja gitu ya?
2: Kayak misalnya nih, ada momen dia tuh ngajak teman-temannya untuk main. Ah, kita main yuk ke sini gitu. Terus temennya kayak, oh nggak bisa, aku sekolah. Dan dia tuh kayak, oh sekolah, aku juga sekolah di rumah.
0: Di rumah.
2: Nah itu jadi homeschooling. Dan teman-temannya kayak melihat dia tuh aneh gitu loh. Gitu ya, kamu kok bisa sekolah di rumah? Malah dipertanyai gitu. Kamu kok bisa sekolah di rumah? Dan dia tuh nggak bisa, nggak punya jawaban untuk itu gitu. Dari situ dia mulai
1: mempertanyakan.
2: Mempertanyakan kenapa aku berbeda gitu loh.
0: Ya untuk orang-orang yang saudaranya nih, kakaknya tadi yang udah keluar dari lingkaran yang tidak sehat itu, itu gimana sih tanggapan dari orang tuanya?
2: Awalnya, jadi di buku itu menceritakan kayak kakek nenek dari mereka ini kan punya dua tuh, jadi di desa satu, di kota satu. Jadi kakek nenek dari ibunya ini di kota, dan kakek nenek dari ayahnya ini di desa. Nah mereka itu sering juga jumpain kakek nenek yang di kota. Nah kakek nenek yang di kota ini lebih terbuka lah sama pendidikan. Nah kakak-kakaknya yang berpendidikan ini, mereka itu sering banget ke datang ke situ, ke rumah kakek nenek yang di kota gitu. Jadi awalnya tuh orang tua mereka tuh melarang lah, sampai melarang untuk ke kota gitu. Tapi karena kakek neneknya ini tahu bahwa anaknya mau untuk sekolah gitu. Jadi ya akhirnya, ya singkat cerita ya, mau gak mau gitu.

0: tuh pengen apa ya?
1: Ngelanjutin
0: deh kayak karena menarik kalau banget lihat, nih.
1: Bukunya lumayan tebel loh ini Gibran.
0: Oh iya.
1: Ada kayak 500 atau 600 lembar ya?
0: Udah kayak kamus tuh. Lebih. Apa sih yang paling menarik gitu ya dari perhatian Diva dan juga pengen Diva tuh pengen ini seru nih. Misalnya dari apa ya? Chapter. Ada chapternya ya?
1: Ada chapternya.
0: Berarti dari chapter berapa tuh? Ini makin menarik banget nih buat dibaca. Ada gak sih?
2: Untuk chapternya aku lupa sih sebenarnya. Cuman dari garis besarnya tuh, aku mulai tertarik banget baca ini waktu ketika dia udah mulai, justru pas dia udah mulai belasan tahun, umur 16 atau 17 tahun, dia udah mulai kena psychical abuse dari abangnya sendiri, dari kakaknya sendiri.
0: Kenapa tuh?
2: Jadi kayak... kakaknya tuh sering kayak bercanda, tapi bercandanya tuh yang kayak main fisik, narik jambakin rambutnya, bahkan saking parahnya tuh kadang gimana ya, nendang dia.
0: Tara ini cewek atau cowok?
2: Cewek.
0: Oh, cewek.
2: Tara itu cewek.
1: Kok gitu ya? Baru. Aku sampai kayak, aduh Tara gitu.
2: Ya sampai yang kadang tuh dia masukin wajah si Tara ini ke dalam kloset. Itu menurut aku udah parah banget bercandanya.
0: Itu bukan bercanda.
2: Itu bukan bercanda ya.
1: Bukan bercanda lagi ya teman pro 2. Jangan ya.
2: Benar-benar jangan dicontoh ya.
0: Terus gimana?
2: Orang tuanya tuh gak melarang gitu loh. Jadi ketika mereka bercanda tuh gak dipisahin. Nah dari situ aku, dan si Tara ini juga bingung nih. Sebenarnya tindakan kakaknya ini tuh salah apa benar sih? Emang beneran bercanda atau enggak gitu?
1: Karena dia enggak ada perbanding tadi ya, hidupnya terisolasi.
2: Bener, dan orang tuanya tidak memisahkan mereka, jadi dia berpikir kayak, oh mungkin beneran bercanda kali ya.
0: Gitu. Jadi ya? Itu juga efek apanya ya, efek negatif kalau kita tuh terlalu tertutup. Jadi kayak kita tuh juga gak bisa membedakan dan juga gak bisa membandingkan sesuatu yang benar dan juga yang salah gitu.
1: Bener banget. Jadi kayak, dia merasa kayak, oh ini normal. Karena orang-orang di sekeliling dia kan menganggap itu diem-diem aja kan. Karena kan dari yang kita dengar dari Kak Divana tadi, kalau misalnya dia ini kan tertutup banget keluarnya ya, terpencil. Terus pendidikan juga gak dikasih akses gitu. Bahkan setara kesehatan juga gak dikasih akses.
0: Jadi bersyukur juga lah kita ya.
1: Bersyukur lah kita mendapat akses itu semua.
0: Mendapat akses dan juga, tapi masalahnya cuma satu sih biasanya.
1: Apa tuh?
0: Mager, malas.
1: Inilah contoh buruknya ya, kita gak boleh
0: mager. Harusnya kita harus membandingkan dengan sesuatu yang gak bisa kita sampai.
1: Karena sesuatu itu akan lebih terasa spesial kalau udah nggak ada lagi.
0: Waduh, apa tuh? Udah, kita keluar apa jeda dulu jeda ya, Diva. Nanti kita lanjut lagi, Diva, untuk di segmen selanjutnya kita ngobrolin langsung dan juga ngobrolin lanjut ya soal buku ini. Dan teman Pro 2, buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 kan Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Adek, sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
3: Bagaimana kalau?
2: Adek, main bersama yuk.
4: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
3: Bagaimana kalau sepeda?
4: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
3: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
5: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan

atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Oke, kita udah balik dari break singkat tadi ya Gibran ya.
1: Lama banget kayaknya kita nge-break ya Aisyah ya.
0: Gak lama. Kita tadi udah sempet ngomong-ngomong dikit ya di belakang. Dan apa kita itu? Tuh kayaknya pengen ngebahas tentang buku ini juga.
1: Dan kita juga masih diintip buku nih teman pro 2 ya. Dan kali ini masih juga ngebahas soal buku The Autobiography dari karyanya Tara Westover. Educated atau terdidik nomor 2. Bareng Diva juga di sini
0: masih di sini.
1: Enggak kemana-mana. Mau kemana-mana enggak Diva?
2: Enggak dong.
0: Masa diajak kemana-mana.
1: Oke. Aku sempat ngebaca nih reviewnya tadi di internet ya. Salah satu titik balik Tara ini adalah kakaknya. Dan kamu juga udah
0: mention
1: juga tadi
0: kali
1: di awal gitu ya. Di awal gitu. Dan salah satu kakaknya namanya Tyler ya.
2: Iya.
1: Tyler. Bener. Dan juga dia tuh memutuskan untuk kuliah katanya. Tuh seberapa besar sih pengaruh lingkungan dan juga sosok terdekatnya dalam ngedorong seseorang untuk berkembang menurut kamu?
2: Dari buku yang... Ini dari bukunya atau dari akunya?
1: Dari kamunya.
0: Dari kamunya dulu.
2: Menurut aku lingkungan tuh berpengaruh banget untuk bisa mempengaruhi kita. Jadi dari lingkungan itu kita jadi tahu, kita jadi bisa melihat dan membandingkan gimana diri kita ke depannya atau gimana kita membentuk diri kita.
1: Iya, gimana kita juga untuk mulai melangkah ke sesuatu yang baru tuh biasanya juga dari lingkungan.
2: Benar banget. Karena lingkungan yang membentuk karakter kita.
1: Iya, karena banyak banget istilah mungkin juga kayak salah pergaulan gitu.
0: Salah
1: itu
0: pergaulan.
1: Faktornya juga karena lingkungan.
2: Iya, benar.
1: Nah, itu dia. Jadi kalau bisa sih kita milih apa ya? Milih lingkungan yang
0: milih
1: memang
0: lingkungan
1: sehat
0: yang
1: gitu.
0: Baik. Tapi sayangnya di kasus buku ini lingkungannya
1: tidak baik.
0: Tidak baik dari dia kecil ya sampai gede.
1: Tapi untungnya ada saudaranya
0: sosok kakak ini ya yang bisa menarik dia dari situasi toksik itu.
1: Oke. Kalau Aisyah sendiri gimana Aisyah? Kamu so far aman ya lingkungannya ya?
0: Aman lingkungan aku. Enggak tahu nih kalau sering-sering sama Gibran apa enggak?
1: Apa nih? Emang aku ngebawa apa?
0: Enggak ya. Gitu.
1: Kalau Diva sendiri gimana?
0: Aman. Lingkungannya aman enggak?
1: Aman kan?
2: Aman.
0: Pada suportif ya. Lingkungan Gibran gimana Gibran?
1: Aman. Cuman akunya sih kayaknya enggak aman ya. Itu tadi mager itu.
0: Mager tadi ya Gibran ya.
1: Oke. Apa ya? Menurut kamu seberapa besar sih kayak pendidikan deh, pengaruh pendidikan untuk mengubah kehidupan seseorang atau jalan hidup seseorang juga, itu gimana?
2: Sangat-sangat besar ya pendidikan, pengaruh pendidikan ini, apalagi ke pola pikir kita. Nah di buku ini aku baru ngeh gitu, baru tahu gitu, kayak mereka nggak taranya itu tidak bilang bahwa oh pendidikan itu penting, tapi dari cerita-ceritanya dia melihat bahwa dampak dari tidak ada pendidikan itu seperti ini loh. Dia benar-benar menunjukkan itu, dia benar-benar menceritakan itu sehingga dari situ pembacanya itu bisa tahu gitu bahwa oh ternyata pendidikan seberpengaruh itu ya kepada pola pikir.
0: Oke. Tapi aku mau nanya satu lagi ini. Kan sekarang kan case untuk homeschooling itu ada yang baik, ada yang buruk ya. Kalau kita nggak usah ngambil dari bukunya ini. Nah itu menurut Kak Divani gimana nih? Apakah pendidikan itu harus di satu instansi atau kayak sekolah gitu? Atau kayak nggak apa-apa homeschooling di rumah asalkan yang diajarin benar gitu?
2: Menurut aku kalau selagi homeschooling itu baik dan benar sesuai kurikulum, menurut aku it's okay.
0: It's okay, berarti lingkungan itu juga gak apa-apa ya?
2: Gak apa-apa.
0: Yang penting apa yang diajarkan gitu.
1: Tapi juga gak semua hal itu bisa diajarin dari homeschooling gak sih menurut kamu? Kayak sosialisasi itu juga penting ya sih?
0: Oh iya, itu sosial ya.
1: Karena juga butuh teman.
0: Butuh teman. Karena manusia itu makhluk sosial ya.
2: Iya,
0: butuh teman.
1: Iya, itu dia. Nanti kalau di homeschooling doang kayaknya mungkin
0: agak aneh dikit
1: agak
0: ya,
1: agak susah untuk menceritakan pengalaman sekolah.
2: Iya benar ya.
0: Gak ada tuh dia tugas untuk liburannya ngapain gitu ya kan.
2: Gak ada cerita sekolah.
1: Ya tapi itu tetap ke pilihan masing-masing gitu, mana yang paling benar juga yang menurut kita tuh sesuai sama kemampuan dan juga menurut kita itu bisa mampu gitu untuk lakuin itu. Oke, ini Tara nih kan akhirnya tuh dia tuh berhasil buat menempuh pendidikan di Brigham Young University, ya, di University of Cambridge ya, di ini di Amerika.
0: Cambridge,
1: ya?
0: Amerika.
1: Amerika lah berarti kan. Sampai dia tuh punya gelar dokter dari Harvard University. Wah, wow, itu
0: dari masa lalu yang kelam itu, yeah, dia jadi makin bergelora untuk berpendidikan ini.
1: Itu menurut Diva ini pencapaian kayak gini tuh bisa jadi bukti untuk seseorang itu tetap bisa ngejar pendidikan gitu nggak sih? Atau meskipun juga memulai dari kondisi yang tidak ideal nih, itu gimana caranya menurut Diva untuk orang bisa mengejar pendidikan setinggi itu, padahal ya kondisi dia tuh ya tahu sendiri gitu.
0: Ya kita kan? Kita dengar tadi juga miris ya bisa dibilang gitu.
2: Lebih ke niat aja sih. Dari buku ini tuh taranya sendiri juga niat banget untuk sampai ke titik itu gitu loh. Perjuangannya gak main-main. Jadi menurut aku kita juga bisa sampai ke situ, setinggi itu.
0: Setinggi itu, asal ada
2: asal
0: niatnya.
2: Ada niatnya.
0: Okay.
1: Asal ada niatnya. Okay.
2: Dan jalannya.
0: Dan jalannya ya.
2: Kalau niat tuh pasti ada jalannya sih.
0: Oh iya, kalau niat ada jalannya, Gibran.
1: Oke.
0: Gibran ada niatnya?
1: Ada. Ada. Tapi niatan,
0: ketemu gak jalannya?
1: Tapi niatan apa? Nah, lihat nanti aja niat apa.
0: Oke. Nah, tapi kan tadi kan kita udah bilang nih, kalau misalnya si Tara ini kan konfliknya dengan keluarganya itu, dia ini baru mulai sadarnya tuh, kayaknya aku harus ngenyam pendidikan deh, aku harus melawan orang tuaku, itu di umur-umur berapa ya kalau di bukunya?
2: Di umur kayaknya sekitar 14 atau 15 tahun gitu loh.
0: Dan itu dia gimana tuh? Dengan kondisi rumahnya tuh gimana dia melawan, quote on quote melawan ya, ke orang tuanya ini gimana nih? Apakah dia diam-diam kabur atau gimana?
2: Pelan-pelan dari Tyler tadi, dari Tyler, dari kakaknya tadi, dia pelan-pelan untuk berkomunikasi dengan Tyler, terus dia keluar ke rumah kakek nenek dari pihak ibunya, itu pelan-pelan.
0: Pelan-pelan.
2: Jadi kayak dia kadang 2 minggu di rumah kakek neneknya, terus kadang dia balik lagi, kayak gitu. Dan sampai orang tuanya tuh terbiasa dengan pola itu, padahal dia sedang
0: mengenyam pendidikan ya.
2: Dia menyusun rencana untuk dia bisa sekolah.
0: Tapi kalau dia kalau dia sampai kuliah berarti dia menempuh jenjang SMP, SMA gitu gak sih? Atau kayak langsung tes doang?
2: Kayaknya kalau di Indonesia itu ambil paket kayaknya.
0: Kayak ambil paket
2: dia
0: gitu.
2: Dia gak terlalu menjelaskan sih dia untuk ke situ.
1: Oke. Kalau kondisi keluarganya sendiri gimana sih? Kalau dari soal ekonominya itu kan dia kan
0: terbelakang
1: ya? Selama ini yang di awal diceritakan kan keluarganya tuh menutup diri gitu ya. Itu untuk kondisi ekonomi mereka tuh gimana? Baik atau gimana?
2: Lebih pas-pasan sih kayaknya.
1: Pas-pasan.
2: Gitu ya, karena kan gitu. Anaknya 7 ya. Jadi
1: ya itu juga. Kadang ya dari ekonomi yang kayak gitu bahkan dan juga dengan pola pikir yang kayak gitu juga bisa dapat gelar dokter itu luar biasa banget sih.
0: Luar biasa banget. Tekadnya kuat ya dan niatnya kuat banget.
1: Ada rencana Aisyah buat di Cambridge?
0: Nanti kita lihat ya Gibran ya. Tunggu saya tahun depan.
1: Oke. Di buku ini ada gak sih chapter atau bagian yang favorit menurut Aisyah itu kayak wah ini highlight banget nih, ini cocok banget.
0: Menurut Diva bukan Aisyah.
1: Aku tadi ngomong apa ya?
0: Aisyah.
1: Itu refleksnya.
0: Refleksnya.
1: Diva, menurut Diva yang paling membekas deh gitu, kayak yang wah ini suka banget nih part yang ini nih. Suka di part mana gitu kamu, kayak sejak dia punya mindset yang pengen berubah atau sejak dia yang udah mulai sukses, itu part mana yang menurut kamu paling menarik?
2: Ada satu part yang aku ingat banget gitu.
0: Oh,
2: yang membuat dia berpikir bahwa kenapa ya ayahku gitu. Itu di mana, di momen di mana dia tuh setelah menyanyi, jadi dia ada penampilan nyanyi gitu di gereja. Dan orang tuanya itu kan pada datang ya, orang tua dari yang menampilkan karya-karya mereka. And then dia waktu itu menyanyi, dia diminta untuk pakai baju yang tertutup. Jadi pakai dress yang panjang. Dan dia bertanya sama ayahnya, kenapa gak boleh pakai yang di atas lutut
0: kayak teman-temannya gitu ya.
2: Dan ayahnya bilang kayak, kamu mau jadi perempuan yang gak baik. Bahkan di dalam buku itu pun dia menulis kata-kata yang gak baik, lebih gak baik lagi gitu,
0: lebih gak baik lagi kata-kata yang
2: gitu. Dan setelah acara itu dia ketemu sama temannya, teman sebayanya. Dan kebetulan temannya ini pakai rok di atas lutut. Oh, jauh iya. Di atas lutut.
1: Okay.
2: Itu di dalam gereja dan dia bilang, dan taranya ini nanya, wah dress kamu bagus ya. Gitu. Dan temannya bilang, oh iya ini kado dari ayahku, kata dia gitu. Dan Tara ini mulai kayak, loh kenapa ayahku justru memandang perempuan yang memakai rok di atas lutut itu perempuan yang gak baik.
0: Padahal di sisi lain ada orang yang dibelikan ayahnya
2: bahkan
0: gitu ya.
2: Ke gereja gitu, ke rumah ibadah, kenapa ayahnya gak bolehin dia gitu. Dan di situ dia mulai mempertanyai segala banyak
0: ajaran ayahnya
2: gitu. Tapi dia pada akhirnya dia tidak mempertanyai itu karena dia setakut itu. Dari yang aku baca, sepertinya dia setakut itu dengan ayahnya.
0: Masih ada trauma mendalam ya.
2: Iya.
1: Jadi pas proses dia tuh bisa mulai membedakan gitu ya. Itu yang menurut kamu paling menarik gitu ya. Yang paling, apa ya, ini salah nih. Keluarga aku ini salah nih. Kayaknya ini udah melenceng banget nih gitu ya.
0: Kayak ini apa ini gitu kan.
1: Hidup macam apa ini.
0: Hidup macam apa ini kata-kata.
1: Ya tapi itu sih sebenarnya. Itu kita tuh juga harus punya apa ya namanya, pendirian gak sih atau prinsip.
0: Bener,
1: gitu
0: aja. Pendirian dan prinsip gitu.
1: Dan juga kita tuh kalau pengen itu, kita berusaha untuk dapetin itu.
0: Tadi tekad dan niat tadi kan. Tekad dan niat tadi. Punya tekad?
1: Punyanya.
0: Kok ragu sih?
1: Nah itu cuma, ya makanya itu ya kenapa kisah ini penting banget buat dan juga menarik ya untuk diangkat menjadi sebuah buku itu karena semua orang tuh memang nggak bisa punya, nggak bisa menyamin semua orang itu juga punya tekad sebesar si
0: Tara ini.
1: Tadi.
0: Dan gitu. Dari yang aku tangkap sih dari diskus kita tadi, buku ini tuh juga ngajarin kita kalau pendidikan itu penting banget ternyata ya. Karena kalau misalnya gak ada pendidikan itu, ya kita lihat ayahnya tadi gitu kan. Sangat terisolasi, tidak percaya dengan segala hal di luar sana. Tapi kalau misalnya tidak ada pendidikan, gimana ya ngomongnya ya? Aduh aku berbelit, maaf ya.
1: It's okay. Okay. Ya menurut Diva nih, kita orangnya tuh harus, ini gak sih, harus kayak berusaha buat open minded juga atau ya it's okay close minded asal kita tuh punya sesuatu yang kita menurut kita tuh benar gitu.
2: Menurut aku open minded tuh cukup penting ya di zaman sekarang karena kalau kita close minded dan kita merasa kita benar sebenarnya kita juga
1: nggak tahu kalau kita benar.
0: Benar karena dia close minded tadi
1: ya, itu tadi ya
2: benar-benar
1: iya kan ya setidaknya pun kalaupun kita ya apa ya gak mau ngelakuin yang orang lakuin, setidaknya kita tuh tahu itu tuh benar atau salah gitu. Ya itu tadi. Jadi intinya ya gak masalah juga untuk menerima segala masukan, kritik dan juga saran gitu bahkan ya.
0: Benar banget. Ya. Tapi harus bisa kita pilah lagi ya informasi itu, segala informasi itu. Karena kan belum tentu bisa jadi ajaran yang diajarkannya itu salah kita.
1: Tapi
0: kita tetap harus open minded.
1: Nah. Kalau ngomongin anak muda sekarang Diva ya. Mungkin banyak banget nih ya. Kayak kita tuh juga kan kita masih seumuran nih lah ya. Masih apa ya? Hal-hal yang kita hadapin sekarang itu juga sama. Juga gitu. Sekarang kan media sosialnya juga apa ya? Jadi salah satu separuh nafas kita gak sih?
0: Separuh nafas, okay.
1: Ya, jujur-jujuran aja lah.
0: Jujur-jujuran, gitu ya. Siapa sih di kalangan kita gak pakai sosial media gitu kan.
1: Terus juga banyak anak muda tuh juga kalau ngelihat story SW atau SG-nya, story Instagram atau story WhatsApp-nya gitu ya, itu sering banget mungkin kayak ngerasa tertinggal gitu ya. Ngelihat achievement orang lain, orang lain udah terima di sini nih, orang lain tuh udah
0: ini,
1: bahagia.
0: Udah itu gitu. Udah sampai ke Mekah, udah sampai ini, kita enggak ada yang tahu ya.
1: Udah punya yang baru. Itu salahnya.
0: Jangan. Itu jangan ya. Atau udah keterima kerja di sini,
1: Itu ada enggak sih kayak pelajaran dari perjalanan Tara yang bisa ngebantu kita tuh ngemandang proses
0: waktu ini gitu.
2: Fokus ke diri sendiri. Karena Taranya sendiri tuh dia memang ada perbandingan, tapi dia justru mempertanyakan. Justru dia melihat diri dia, membandingkan dengan diri dia sendiri. Dan dari situ aku juga mulai fokus sama diriku sendiri. Setiap kali aku membuka Instagram dan melihat wah, teman-temanku sudah di sini, sudah di sini gitu. Dan aku mulai kayak aku kayaknya perlu nih membangun
1: sesuatu
0: lagi di dalam diriku. Ya
2: benar, kayak harus lebih baik, aku harus belajar apa ya gitu.
0: Jadi daripada kita membandingkan diri di hal negatif kayak aku kapan, lebih kayak ke ya udah aku jemput sendiri gitu. Ya
2: kita usahain
0: gitu.
1: Nah mungkin kalau ada orang tuh apa orang-orang yang punya pola pikir kayak orang tuanya dari Tara tadi, kalau ngelihat hal yang ada di sekarang mungkin kayak ini cuma pameran-pameran doang ini. Oh ini enggak usah ini cuma di media sosial doang nih mereka kayak gini, pameran-pameran doang.
0: Konspirasi.
1: Ini bohongan ini paling ini diajak temannya paling cuma ini doang numpang segala macam gitu.
0: Iya, nah, itu pasti tuh kalau ada orang-orang itu. Tapi sayangnya di sekarang ini pun masih ada yang
1: masih ada.
2: Ya istilahnya kolot lah ya dalam bahasa kita nih.
1: Ya setidaknya asal enggak diungkapkan.
0: Enggak. Ya enggak diungkapin gimana.
1: Maksudnya enggak diungkapin langsung di komentar. Di reply gitu, dibales gitu.
2: Tidak menyakiti hati orang lain ya.
0: Benar. Nah, gitu simpanlah untuk dirimu sendiri gitu ya.
1: Yap, kalau ada anak muda yang sekarang nih, yang ngerasa latar belakang keluarga atau kondisi hidupnya bisa ngebatasin masa depannya, kayak di kisahnya Tara ini, pesan apa sih yang bisa diambil dari buku ini?
2: Kamu pasti bisa.
0: Kamu pasti bisa.
2: Dari mungkin bisa baca aja untuk mencari motivasi. Karena dalam buku ini, gimana ya, aku gak bisa juga kayak kamu harus baca buku ini karena sebelum dibaca pun orang-orang pasti kayak bukunya buku
0: tebel,
2: tebel gitu,
0: ini tentang biografi gitu kan,
2: untuk diapresiasi sebelum membaca. Tapi setelah membaca pemikiran kita jadi lebih terbuka
0: coba aja dulu.
1: Ya ada gak sih kayak nilai lebihnya dari buku autobiografi ini daripada autobiografi kan banyak banget gitu. Bener. Ya kisah-kisah inspirasi dan juga kisah-kisah inspiratif yang menurut mereka itu juga sama-sama inspirasinya. Terus apa sih menurut kamu yang ini jadi wah ini gak ada nih di buku autobiografi yang lain, atau hal ini nih yang menarik banget nih di sini gitu?
2: Mungkin karena latar belakang keluarganya kali ya, yang membuat dia tuh punya keterbatasan. Mungkin kisah-kisah orang yang sampai Cambridge, Harvard, mungkin dia tidak sampai ke latar belakang keluarga seperti itu, pemikiran keluarga seperti itu gitu. Jadi untuk dia sampai ke Cambridge dan Harvard aja udah susah, apalagi dengan pemikiran keluarganya yang kayak
0: seperti
2: gitu.
0: Seperti itu ya.
2: Jadi first step dia adalah keluar dari keluarganya dulu gitu.
0: Ibaratnya kalau orang lain itu mulai dari nol, dia dari minus.
2: Minus, benar.
0: Jadi dia lebih kayak, buku ini tuh lebih menariknya tuh karena ini tuh perjuangan tuh kayak latar belakang lu gak ngedefinisi lu di masa depan gitu. Aduh kok pakai lu?
1: Ini keceplosan biasa.
0: Keceplosan maaf ya.
1: Berarti udah bisa di ini ya, udah bisa di dicari ya bukunya di Gramedia terdekat mungkin.
2: Iya, ada. Di ada, ya? E-commerce juga.
0: E-commerce juga ada. Oke. Okay.
1: Ya, buku yang official atau Mamro 2 jangan yang baca kan.
0: Iya, jangan yang baca kan. Kita harus menghargai pengarang aslinya.
1: Kita harus Tara Westover. Berarti Tara Westover ini punya buku-buku yang lain atau ini baru pertama ya?
2: Aku baru baca buku ini dan aku kurang tahu sih soal buku-buku
1: Aisyah, tahu?
0: Aku baru tahu kalau ada Tara Westover di dunia penulisan buku ini. Serius, ini buku pertama aku dari dia kayaknya.
2: Iya.
0: Boleh deh nanti aku baca ini.
1: Iya, nanti di ini lagi ya, dicari-cari lagi. Mungkin ada lagi dia menjelaskan juga kali ya kehidupan dia saat ini yang udah sukses kali ya.
0: Yang mungkin pandangan dia yang setelah dia lebih settle dengan hidupnya gitu.
1: Oke, berarti di akhir diceritain gak keluarganya kondisinya gimana pas setelah dia sukses ini?
2: Di akhir itu dia cuman menuliskan bahwa dia putus komunikasi dengan keluarganya.
0: Berarti sampai memang sekarang?
2: Sampai sekarang.
0: Oke.
1: Berarti memang udah gak bisa diselamatin lagi nih keluarga gue katanya.
0: Jadi dia menyelamatkan diri sendiri.
1: Menyelamatkan
0: ya
1: diri sendiri gitu. Sama saudaranya tadi yang berbeda pandangan juga berarti.
2: Yang sama kakaknya tadi itu.
1: Oke. Terakhir deh, untuk Diva nih, kalau boleh pilih satu pesan utama dari buku ini untuk disampaikan ke teman Pro 2, pesan apa yang mau Diva sampaikan?
2: Menurut dari buku ini, pendidikan itu sangat penting untuk mengubah pola pikir, membentuk karakter kita. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu,
1: kesempatan
2: juga,
0: kesempatan dan waktu
2: karena kita di umur kita yang muda ini,
1: khususnya untuk anak muda.
2: Benar, khususnya untuk anak muda, kita bisa melihat dunia secara luas. Kita bisa loh untuk menyuarakan isi hati kita. Kita bisa loh didengar dari pendidikan itu. Nah, jadi jangan lupa untuk terus mengambil kesempatan-kesempatan yang ada.
0: Keren banget ya, motivasional banget.
1: Oke. Langsung aja kita terapin besok ya, Aisyah.
0: Besok ya.
1: Besok.
0: Aku tunggu ya Gibran besok ya.
1: Ada perubahan sesuatu.
0: Ada perubahan ya dari tekad ini gitu.
1: Oke. Thank you untuk Diva. Wah, gak kerasa hampir sejam aja.
0: Kurang
1: 5 menit lagi kita udah sampai 1 jam. Mungkin next time kamu kalau udah baca buku lagi yang menarik itu boleh langsung aja kita ngobrol-ngobrol lagi di Inti Buku ya.
2: Boleh.
1: Aisyah. Mungkin ya, Aisyah juga ya.
0: Oh, boleh.
1: Aisyah kamu jadi narasumber.
0: Narasumber. Oke, boleh. Nanti kita lihat ya buku apa yang bakal kita bahas.
1: Oke, thank you atas sharing-sharingnya dan juga udah menghibur kita.
0: Bener, kita terhibur ya dan kita dapat insight baru. Ternyata buku biografi itu nggak sebosenin itu. Ada dinamika-dinamika lainnya di dalam buku biografi ini.
1: Ya mungkin juga buat kamu teman prodo yang hobi baca dan mungkin udah cukup ngestak nih baca buku novel romance
0: atau fantasi
1: gitu ya.
0: Gitu
1: pengen
0: kan?
1: Yang lain gitu. Itu boleh coba
0: banget
1: autobiografi teman prodo.
0: Educated, terdidik dari Tara Westover.
1: Kalau gitu Diva, kita close dulu ya. Teman-teman Mampro 2, nanti kita juga bakalan ketemu lagi di jam 9. Ada bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekan Baru.
0: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keripik sambal si Volga, keripik.
2: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
1: Lah, emang kenapa?
2: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
1: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
2: Belum.
1: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
2: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
1: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.

Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik ya teman-teman Pro 2 yang masih di Pro 2 Pekanbaru dan juga masih dijaga malam teman-teman Pro 2 di malam Senin kamu, di malam dimana orang-orang yang paling menganggap ini adalah malamnya yang mimpi buruk teman-teman Pro 2 karena besok udah Senin ya. Tapi it's okay teman Pro 2, malamnya juga harus tetap happy-happy aja karena masih ada bagi-bagi bahas gini bahas gitu buat ngobrol-ngobrol ringan aja teman Pro 2, santai aja, ngalir aja. Nanti kita teman Pro 2 bakalan juga ada lagu-lagu untuk temenin malam hari kamu. Contohnya ini ada teman Pro 2, ada Adriana Khalif 2001 kali buat kamu. Enjoy!

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Masih dibagi-bagi teman pro 2, bahas gini, bahas gitu. Yeay, malam hari teman pro 2 adalah waktu yang paling rawan kayaknya ya teman pro 2 untuk mikirin segala sesuatu yang udah terjadi seharian ini ataupun selama semingguan ini teman pro 2 ya, apalagi setelah kamu udah meriset semuanya, meriset ya tenaga kamu, meriset kenangan mungkin kalau bisa. Tapi teman pro 2 ya, pernah gak sih kamu kalau ada masalah ya yang udah kamu jalanin tadi, seputar hari-hari yang udah kamu jalanin tadi, tuh kamu tuh justru jadi orang pertama yang nyalahin diri kamu sendiri. Misalnya nih teman pro 2, ada kesalahpahaman sama temen kamu ya sebelum ini gini, kayak kemarin gitu sempat ada kesalahan dan juga kesalahpahaman, miskom ya teman pro 2, hubungan yang lagi gak jalan-jalannya baik gitu, atau kamu tuh bahkan diperlakuin dengan cara yang menyakitkan, bisa dibilang. Bukannya ngelihat situasinya secara utuh buat ngenalin lagi kondisinya dan juga keadaannya, permasalahannya. Kamu malah terus-terus nanya apa yang salah dari diri kamu. Mungkin kamu ngerasa kurang pengertian, kurang hati-hati, atau ngerasa seharusnya kamu bisa mencegah kejadian itu. Ya intinya kamu tuh selalu nyalahin diri kamu sendiri, teman pro 2. Dalam psikologi ya, ada istilah yang namanya internalized victim blaming. Yang simpelnya, ini tuh terjadi ketika seseorang itu yang ngalamin kejadian buruk justru nyalahin dirinya sendiri. Bahkan, saat tanggung jawab atas kejadian tersebut itu sebenarnya bukan sepenuhnya ada pada dirinya. Pola ini nih sebenarnya teman pro 2 bisa ngebikin seseorang itu ngerasa harus selalu nemuin kesalahan dalam dirinya setiap kali ada masalah teman pro 2. Padahal, kita tuh memang gak perlu belajar dari kesalahan. Kita memang perlu belajar dari kesalahan, maksudnya teman pro 2. Tapi bukan berarti setiap hal buruk yang terjadi, yang kejadian itu harus kita anggap sebagai kesalahan kita teman pro 2. Menarik ya. Topik kita malam hari ini, nanti kita bakalan membahas lebih lanjut teman pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di pro 2 Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
4: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan

lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Lu ngobrol gue masih ngomongin soal kebiasaan nih ya. Kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Ini tuh teman produksi sebenarnya ya. Kita tuh kalau ngerasa sering banget nih ngerasa berasa salah sendiri teman produksi. Ngerasa kita tuh dalam setiap situasi tuh aku nih yang salah gitu tuh. Itu tuh sebenarnya terbentuk dari berbagai pengalaman ya teman produksi. Misalnya nih kayak seseorang yang sejak kecil sering banget ngedapet kritik atau selalu disalahin ketika terjadi masalah, itu juga bisa terbiasa nganggep dirinya sebagai sumber kesalahan. Terus juga lama-lama kelamaan pola itu terbawa ke pertemanan, ke kerjaan, bahkan hubungan sama orang terdekat. Ada juga pengaruh dari lingkungan, nah teman produksi. Ketika seseorang itu mengalami kejadian buruk, respons yang diterimanya itu justru berupa pertanyaan yang nyudutin atau komentar yang ngebikin dirinya tuh ngerasa seharusnya bisa ngecegah kejadian tersebut. Yang akibatnya perhatian orang itu bisa beralih dari apa yang sebenarnya terjadi, jadi malahan menjadi sibuk mencari kekurangan dalam dirinya sendiri. Ya, kalau terus berulang nih teman produksi, pola ini tuh bisa memicu kecemasan, ngebikin seseorang itu terlalu banyak mikiran gitu ya. Dan juga nurunin rasa percaya diri. Dalam hubungan juga, seseorang tuh juga bisa kesulitan menetapkan batasan karena selalu ngerasa dirinya yang harus mengalah. Tapi penting juga nih teman produksi untuk diingat ya, kalau gak semua rasa bersalah itu berarti kita ngalamin pola ini. Merasa bersalah itu setelah melakukan kesalahan yang nyata adalah ya hal yang wajar teman produksi. Yang perlu diperhatiin ini adalah ketika kita tuh terus nyalahin diri sendiri. Nah, di situ teman produksi jadi penyakitnya ya, termasuk untuk hal-hal yang berada di luar kendali kita. Karena nggak semua hal teman produksi ada dalam kendali kita, ya kita kontrol apa yang kita bisa aja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Kalau kamu teman pro 2 sering banget kejebak dalam pola kayak gini ya, teman pro 2 selalu merasa menyalahkan diri sendiri, mungkin dengan sifat gak enakannya juga termasuk berkaitan gak sih teman pro 2? Mungkin ada beberapa hal juga teman pro 2, ada hal yang bisa kamu lakuin secara perlahan ya dari sekarang. Yang pertama teman pro 2, coba pisahin dulu antara hal yang memang jadi tanggung jawab kamu dan juga hal yang bukan berada dalam kendali kamu. Kamu juga boleh ngakuin kesalahan kalau memang ada kesalahannya, kalau memang kesalahan itu ada di diri kamu. Tapi kamu juga nggak harus ngambil seluruh beban dari semua kejadiannya. Terus yang kedua, teman pro 2, coba lihat dulu situasinya ya dari sudut pandang yang lebih adil. Kalau sahabat kamu ngalamin hal yang sama, apakah kamu bakalan langsung nyalahinnya gitu? Ya, kamu setidaknya bisa ngelihat kejadian yang sama di orang yang berbeda, bukan di kamu teman pro 2, jadi kamu bisa membandingkannya. Atau ya, kamu juga justru bakalan ngedengerin dan juga nyoba memahamin apa yang dialaminya. Yep, itu bisa jadi gambaran buat kamu, kebaikan yang biasa kita berikan ke orang lain juga layak banget teman pro 2 kita kasih ke diri sendiri. Terus juga yang ketiga, ingat juga kalau kamu itu berhak netapin batasan. Kamu juga boleh nyampain bahwa kalau kamu memang ngerasa gak nyaman ketika terus disalahin dan juga dihakimin. Menjaga batasan itu bukan berarti kamu tidak mau menerima kritik teman pro 2, melainkan kamu juga pengen diperlakukan secara hormat. Kalau rasa bersalah kamu dan juga pikirannya terus berulang mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, cari bantuan psikolog ya teman pro 2 juga bisa jadi langkah yang tepat buat kamu. Dan buat kamu teman pro 2, malam ini ya mungkin ada hal yang masih kamu pikirin, ada kejadian yang belum selesai, ada perkataan orang yang masih teringat, atau ada bagian dari dirimu yang terus ngerasa seharusnya bisa ngelakuin sesuatu dengan lebih baik, ya it's okay, gak apa-apa untuk mengevaluasi diri teman pro 2, tapi jangan sampai evaluasi itu berubah jadi hukuman yang terus-terusan kamu kasih ke diri kamu sendiri. Kita bisa belajar juga dari masa lalu tanpa harus nyalahin diri sendiri terus atas semuanya. Karena kalau kamu terus-terusan kayak gitu teman pro 2, gak bakalan ada perubahannya yang jelas, yang pastinya ya teman pro 2. Karena memahami kesalahan dan juga menghargai diri sendiri itu sebenarnya juga bisa berjalan beriringan. Bisa bareng-bareng kamu lakuin teman pro 2.

2 bukan baru teman terbaik ya, mau teman pro 2 masih dibagi-bagi ya, teman pro 2 untuk 1 jam terakhir dan juga untuk 1 jam terakhir aku nemenin kamu ya pakai suara aku, teman pro 2, kita berdua di sini ya, berdua mungkin ramean ya. Tapi teman pro 2 mesti dijaga malam juga, jangan galau malam-malam buat ngobrol-ngobrol santai malam hari ini, teman pro 2, buat kamu mengakhiri hari Minggu ini semoga berakhir dengan bahagia ya, teman pro 2. Buat besok juga harus lebih semangat ya pokoknya. Dan teman pro 2 ada sesi potret juga dari NL featuring Ari Losmana buat kamu. Enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Tari Pokang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pokang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Masih bagi-bagi teman Prodo di malam hari ini, gak kerasa ya. Weekend udah sampai di penghujungnya. Besok udah mulai Senin, waktunya balik lagi ke rutinitas. Mulai rutinitas kuliah teman Prodo dengan segala hektik-hektikannya itu. Sekolah mungkin, untuk kamu yang sekolah, sampai mungkin berangkat kerja. Back to reality dulu teman Prodo kali ya. Nah, siapa yang malam hari ini masih sibuk scrolling teman Prodo media sosial, TikTok ya, apapun itu, Reels, Instagram, wah, semuanya di scrolling. Padahal besok harus bangun pagi teman Prodo. Ya ini ya, penyakit biasanya. Nah kalau kita ngomongin soal tampil seger, ya siapa sih yang gak mau kelihatan buat seger dan juga mungkin ada perubahan, glow up di hari Senin ya. Biasanya mungkin yang langsung kepikiran adalah mungkin cara mandinya, outfitnya, atau pakai skincare-nya biar lebih kelihatan, lebih kerawat gitu ya teman-teman Prodo. Tapi ada satu hal, simple nih teman-teman Prodo yang sering banget kita lupain, yaitu tidur yang cukup teman-teman Prodo. Nah, nomor 2, dari informasi dari Sleep Foundation nih, kualitas tidur itu juga sebenarnya ikut berperan dalam menjaga kondisi kulit. Kalau waktu istirahatnya berantakan, kulit itu bisa kelihatan kurang seger dan juga kerasanya lebih kering. Nah, teman Prodo ya, jadi buat kamu yang pengen menyambut Senin dengan tampilan yang lebih seger ya, biar lebih kelihatan enak banget, good looking ya. Jangan cuma nyiapin wajunya aja, jangan cuma nyiapin makeupnya aja teman Prodo 2, tapi waktu tidur kamu itu juga perlu disiapin. Just kept me glued to my seat.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
3: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
2: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh patung biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
3: Batu tuh aleona.
4: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang

Dan untuk memproduknya pas lagi tidur ya, tubuh itu punya kesempatan untuk istirahat dan juga jalanin proses pemulihan alaminya. Nah karena itu, tidur itu bukan cuma sekedar berhenti aktivitas aja, bukan cuma sekedar istirahat aja ya teman produknya, tapi juga bagian penting dari ngejaga kesehatan tubuh, termasuk kulit kamu teman produknya. Sebaliknya lagi ya, kalau kita tuh terlalu sering banget begadang, ya penampilan kamu tuh bisa kelihatan lebih capek. Kulit itu mungkin juga kerasa lebih kering atau tampak kurang segar kelihatannya teman bro 2. Jadi kayak lesu gitu ya. Tapi perlu juga diingat, kondisi kulit setiap orang itu pastinya beda-beda. Kurang tidur itu bukan satu-satunya penyebab teman bro 2. Karena paparan sinar matahari, asupan nutrisi, stresnya juga. Dan juga kebiasaan merawat kulit itu juga punya pengaruhnya. Yang artinya kita tuh nggak harus ngejar kulit yang langsung kelihatan sempurna teman bro 2 dalam semalaman. Ya, nggak bisa teman bro 2. Perawatan yang konsisten ini jauh lebih masuk akal daripada berharap sama satu produk itu bisa nyelesain semuanya. Ya, intinya konsisten teman bro 2 untuk ngelakuin semuanya. Perawatan juga, ngatur pola hidup juga. Itu juga penting teman bro 2. Dan buat kamu yang besok Senin pengen tampil kelihatan lebih seger ya, terutama di tempat kerja, mungkin bisa aja dari hal simple malam hari ini. Bersihin kulit kamu. Ya, habis aktivitas tentunya bersihin kulit kamu pakai face wash bisa juga, terus kayak cleansing juga teman pro 2 bisa banget ya, biar lebih bersih aja malamnya. Terus juga pakai pelembab sesuai kebutuhan kamu juga bisa. Terus juga kasih juga tubuh kamu waktu istirahat yang cukup. Nggak perlu rutinitas yang panjang teman pro 2, nggak harus perlu rutinitas yang panjang banget, nggak harus banyak banget prosesnya. Kalau akhirnya malah bikin kita tuh tidur semakin malam. Ya, intinya kebanyakan rutinitas, naik rutinnya teman bro 2 sampai kamu nggak tidur. Yep, sebisa kamu aja.

hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya. Stay in Pro 2 FM.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Teman Bro Due, yep, kalau malam hari ini Teman Bro Due, kamu sebelum tidur ya, udah jam-jam udah waktunya tidur nih Teman Bro Due. Sebelum kamu tidur malam hari ini, ya lakuin aja beberapa kebiasaan simple, kurangin dulu scrolling kamu Teman Bro Due, karena udah kayaknya udah cukup ya, di weekend ini udah cukup ngepuas-puasin banget scrollingnya ya. Besok juga masih bisa dilanjutin gitu ya. Siapin baju-bajunya untuk besok, bersihin kulitnya ya, setelah beraktivitas mungkin dari yang habis nongki, buat penghabisan dan pemuasan terakhir sebelum libur, sebelum masuk maksudnya. Dan juga pakai Teman Bro 2 pelembab kamu sesuai kebutuhan, biar besok makin kinclong. Yep. Jangan lupa juga kualitas tidur kamu juga ikut berperan dalam menjaga kondisi kulit tubuh kamu Teman Bro 2. Dan direkomendasikan juga nih buat orang dewasa usia 18 sampai 60 tahun tidur setidaknya 7 jam setiap malam Teman Bro 2. Jadi ya setiap malam tetap. Jadi tidur malam itu gak bisa digantiin sama tidur siang Teman Bro 2, tetap aja. Nah jadi kalau besok pengen berangkat kerja atau pengen kuliah atau pengen sekolah dengan tubuh yang lebih seger, badan yang lebih seger, dan juga penampilan yang gak kelihatan capean banget Teman Bro 2, jangan sampai waktu istirahat kamu tuh justru dikorbanin karena sibuk. Sibuk-sibuk apa? Sibuk main handphone malam ya Teman Bro 2. Kalau bisa dikurangin dulu, oke? Oke, gak perlu buru-buru buat beli skincare baru Teman Bro 2. Yang jelas ya, perbaiki dulu apa yang setidaknya yang gak bener. Dan malam ini coba mulai dari hal simpel dulu. Letakin HP kamu, buat suasana kamar kamu dengan nyaman Teman Bro 2, terus juga istirahat yang cukup. Selamat tidur dan juga selamat menyambut hari Senin dengan semangat baru Teman Bro 2. Dan sekaligus aku mau pamit dari ruang dengar kamu Teman Bro 2, karena thank you juga udah dari jam 6 kita bareng-bareng dan juga bersama Teman Bro 2. Besok kita bakalan ketemu lagi mungkin ya di beberapa hari ke depan, tapi besok kita juga tetap mengudara Teman Bro 2 dari subuh ya buat kamu. Kalau gitu Teman Bro 2, thank you. Aku Gibran Wahyu pamit dari ruang dengar kamu. Selamat malam, good night, and bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
2: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
2: Terus?
1: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
2: Oke, let's go.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
3: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting loh sayang.
2: Stunting?
3: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
4: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Lomba Inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Mompro 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Senin 12 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan penuh kedamaian untuk teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Semoga hari ini pikiran dan hati kita senantiasa dianugerahi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah padatnya aktivitas, tekanan pekerjaan hingga ekspektasi sosial yang makin tinggi, pernahkah kalian merasa pikiran begitu penuh dan lelah secara emosional? Istilah yang populer di kalangan anak muda saat ini adalah butuh self healing atau recharging energi. Banyak di antara kita meluangkan waktu untuk berlibur, jalan-jalan, atau belanja demi menenangkan diri. Semua itu tidak salah. Namun, mengapa terkadang setelah kembali ke rutinitas, perasaan cemas dan lelah itu muncul lagi? Hal ini terjadi karena yang sering kali lelah bukanlah tubuh fisik kita, melainkan jiwa kita yang haus akan ketenangan spiritual. Teman-teman sekalian, pencipta jiwa manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah yang paling tahu obat terbaik untuk mengobati rasa cemas, gelisah dan lelah batin yang kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan resep self-healing terbaik dan paling ampuh dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini mempertegas bahwa sumber kedamaian yang sejati bukanlah variabel luar yang tidak bisa kita kontrol, melainkan koneksi kita dengan Sang Pencipta. Ketika kita berzikir, mengingat Allah dan menumpahkan segala keluh kesah dalam doa, kita sedang mengembalikan semua beban hidup kepada pemilik segala kekuasaan. Disitulah rasa tenang yang sesungguhnya akan hadir. Lalu bagaimana kita menerapkan spiritual self-healing ini dalam keseharian anak muda yang serba cepat? Ada beberapa langkah tip yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jadikan sholat sebagai momen rehat, bukan sebagai beban. Ketika waktu sholat tiba, ubah sudut pandang kita. Jangan anggap sholat sekadar kewajiban yang mengganggu kesibukan, tetapi jadikan sholat sebagai tempat beristirahat dan melepaskan semua kepenatan sejenak dari urusan dunia. Yang kedua, ganti overthinking dengan zikir dan doa. Saat pikiran mulai dipenuhi kecemasan tentang masa depan atau penyesalan masa lalu, segera alihkan dengan mengingat Allah. Ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Adukan semua kekhawatiran itu secara jujur saat sujud atau setelah sholat. Ketiga, coba luangkan waktu 10 hingga 15 menit sehari tanpa melihat layar ponsel. Duduklah dengan tenang, dengarkan lantungan ayat Al-Quran dan resapi artinya. Cara ini sangat efektif meredakan stres dan memberikan ruang bagi jiwa kita untuk bernapas. Teman Pro 2 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Self-healing terbaik bagi muslim bukan tentang melarikan diri dari masalah, melainkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita terhubung rapat dengan Allah, masalah sebesar apapun tidak akan sanggup merobohkan ketenangan jiwa kita. Dan mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Zat yang Maha menenangkan hati, basahilah lidah kami dengan zikir kepadamu dan hiasilah jiwa kami dengan ketenangan. Angkatlah rasa cemas, gelisah dan lelah dalam dada kami, serta gantikalah dengan kedamaian dan keikhlasan dalam menjalani takdirmu. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga kita selalu dipenuhi cahaya ketenangan. Sampai jumpa di Mutiara Hikmah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Berimba modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di Simba. Pasti aku cepat kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh.

0: harus berhenti.
1: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Riau siap memperkuat sinergi dengan kepolisian daerah Riau di bawah kepemimpinan Kapolda Baru Inspektur Jenderal Polisi Arman Ahdiat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberantas narkotika, menangani kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi lingkungan. Dan komitmen ini juga disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, ketika menghadiri acara kenal pamit Kepala Kepolisian Daerah Riau di Gedung Olahraga Presisi Mapolda Riau Pekanbaru kemarin 11 Oktober 2026.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, PSPS Pekanbaru sukses mengalahkan PSMS Medan dengan skor 2-1 pada pekan kelima Pegadaian Championship 2026 di Stadion Kadiruddin Nasution Rumbai pada Minggu 11 Oktober 2026 sore kemarin, teman Pro 2. Kemenangan ini juga mengantarkan Askar bertuah ke puncak klasemen sementara grup A dengan koleksi 12 poin. Ada dua pemain pengganti menjadi penentu kemenangan PSPS. Dimas Wicaksono membuka keunggulan pada menit ke-48 sebelum Javier Siverio menyamakan kedudukan untuk PSMS pada menit ke-59, di mana juga gol Hamzah Depa pada menit ke-83 juga memastikan 3 poin bagi tuan rumah. Akhir Ilyas, yang juga merupakan pelatih PSPS Pekanbaru, juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan tersebut, di mana ia menyebut pertandingan ini sangat penting bagi tim untuk bersaing di papan atas klasemen. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Gimana pagi hari ini? Udahkah kamu mengumpulkan nyawanya? Udah full dong energinya atau masih tunggulah dulu, bangunlah dulu gitu ya? Atau buat kamu yang udah ready to go banget nih, lagi manasin mobil atau lagi siap-siap menuju kantor, menuju kampus. Ya pokoknya di pagi hari ini semoga semua aktivitas kita bisa lancar-lancar aja ya teman Pro 2 sampai nanti di sore hari. Karena biasanya nih hari Senin itu identik dengan hal-hal yang bikin kita kayak berat banget gitu loh meninggalkan weekend kemarin. Ayo siapa yang kayak gitu juga? Rasanya kayak kok udah Senin lagi sih? Kok rasanya cepet banget weekendnya berlalu? Ya tapi ya udah deh, nanti kan kita ketemu lagi sama weekend pastinya teman Pro 2. Dan buat kamu juga sebelum OTW ke kantor ataupun ke kampus atau ke sekolah atau memulai aktivitas di hari ini, jangan lupa untuk minum air putih dulu ya, dan juga mempersiapkan air minum biar kebutuhan cairan kita tetap terpenuhi seharian ini. Dan biasanya nih siapa dari kamu yang hobi banget bawa tumbler ataupun juga tempat minum ke kantor, that's a good choice teman Pro 2, karena membawa botol sendiri itu adalah hal langkah terbaik ya bagi kita untuk bisa menjaga lingkungan. Tapi teman Pro 2, ada juga nih mungkin yang masih pakai botol air mineral yang dibeli di minimarket yang sekali pakai gitu. Wah, ini emang praktis banget sih. Dia juga lebih menghemat energi. Nggak perlu isi ulang lagi, nggak perlu cuci botol lagi ya. Tinggal beli aja si botol minum itu. Kemudian kalau misalnya kamu lagi mager, kan bisa ya tinggal diminum pakai si air mineral itu. Tapi ternyata teman Pro 2, kalau botol air mineral sekali pakai itu sebenarnya nggak dianjurkan buat dipakai berulang kali ya. Nah, kita bakal bahas nih kebiasaan-kebiasaan ini yang tentunya kita bakal ngobrolin soal botol minum yang lebih aman untuk digunakan sehari-hari. Itu yang kayak gimana sih? Kayak apakah ada kriteria tertentu gitu buat kita bisa punya botol minum yang aman untuk digunakan sekarang ataupun juga di akhir-akhir ini? Kita bakal bahas sesaat lagi.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Kedua, lanjut lagi dan kita masih ngobrolin soal dunia botol. Wow, dan ternyata nih teman Pro 2, pernah nggak sih kalau kita ngisi air mineral lagi? Kalau kita beli buat air mineral kan itu masih ada tuh botolnya. Dan biasanya ada beberapa kemasan air mineral yang botolnya tuh kayak kokoh gitu loh. Jadi rasanya aduh sayang banget nih mau dibuang gitu. Padahal nih ya teman Pro 2, air mineral itu emang didesain untuk botolnya sekali pakai. Karena Kementerian Kesehatan RI ini juga menjelaskan nih, kalau botol berbahan PET atau yang punya kode angka 1 di kemasannya direkomendasikan untuk sekali pemakaian dan gak dianjurkan untuk diisi ulang. Jadi walaupun sekokoh apapun itu, ya itu wajib banget yang namanya didaur ulang lagi ya teman Pro 2, bukan diisi ulang. Dan walaupun ya masih cakep bentuknya, terus juga gak kelihatan rusak gitu. Nah bukan berarti botol yang ada kode PET ataupun yang punya kode angka 1 itu tuh buat dipakai berulang kali ya. Jadi coba deh kamu cek dulu botol minum kamu, apakah wadah air yang kamu bawa itu tuh kodenya kode 1 atau kode yang lain. Nanti bakal kita bahas yang lainnya tuh apa ya teman Pro 2.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

botol minum ataupun juga tumbler. Mungkin dari kamu ada beberapa botol minum yang emang udah aman gitu ya, dan juga udah menggunakan standarisasi untuk makanan teman Pro 2. Tapi ada juga nih, kalau udah aman kamu memastikan botolnya merupakan produk yang emang food grade gitu ya. Tapi juga kita harus menjaga yang namanya kebersihan botol minum teman Pro 2. Iya, percuma aja kalau misalnya tumbler kamu harganya mahal-mahal tapi ternyata nggak dibersihin. Karena bayangin aja nih, botol yang digunakan setiap hari juga pasti bersentuhan ya dengan yang namanya tangan, mulut, dan juga lingkungan sekitar. Karena bagian tutup serta mulut botol ini juga bisa jadi tempat menempelnya kotoran dan juga berbagai jenis mikroorganisme, terutama kalau botol jarang dibersihkan. Apalagi kalau bagian dalam botol itu masih lembab dan kita langsung menutupnya setelah digunakan. Beuh, nah ini juga pastinya poin yang harus banget kita waspadai adalah untuk kebersihan wadah minum yang wajib banget kita perhatikan. Dan Kementerian Kesehatan RI juga menekankan pentingnya menjaga higien sanitasi dalam pewadahan dan juga penyajian air minum, termasuk wadah yang dibersihkan secara berkala ya. Jadi jangan cuma memastikan air minum aman ataupun juga tempat minumnya udah food grade yang udah mahal banget nih Tifah, tapi juga bisa memakai ataupun juga mencuci dan juga membersihkan dari si botol minum tersebut. Karena kalau kita pakai yang bersih ya udah pasti dong higienya juga ataupun juga kebersihannya tetap terjaga dan pastinya akan menjaga kesehatan kita juga.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiran.

kematian. Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

So, teman Pro 2, dari pembahasan kita di pagi hari ini soal air minum dan juga wadahnya ataupun juga botol minum, kita jadi belajar ya, kalau milih wadah minum tuh ternyata bukan sekedar soal praktis atau cuman ikut-ikutan tren aja. Tapi lebih dari itu, kita juga harus tahu keamanan dari bahan botol kita ataupun juga tumbler kita. Ada aspek kebersihan yang harus kita jaga terus, dan pastinya kepedulian terhadap lingkungan yang perlu, wajib banget untuk kita tanamkan, teman Pro 2. Jadi kalau dari sekarang kamu belum terbiasa untuk bawa tumbler sendiri, boleh deh dibiasain dulu bawa tumbler. Mungkin yang tumbler yang ringan-ringan dulu kali ya, untuk berangkat kuliah, bekerja, berolahraga, atau bepergian. Dan pastinya juga jangan lupa, walaupun wadah minum kamu ataupun juga tumbler kamu udah mahal, tapi ya kalau gak dicuci ya sama aja. Jadi wajib banget buat rutin mencuci tumbler kamu untuk membersihkan bagian tutup dan juga mengeringkannya dengan baik sebelum digunakan lagi. Dan pastinya kebiasaannya juga bisa ngebantu mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai, yang biasanya tuh banyak banget sampah-sampah dari botol sekali pakai ya. Jadi sampah plastik yang kita hasilkan juga bisa diminimalisir gitu. Dan karena gaya hidup yang lebih ramah lingkungan ini bisa dimulai dari langkah yang sederhana dulu ya, teman Pro 2. Jadi enggak harus selalu harus dari yang besar-besar dulu, tapi mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil tadi yang bisa tentunya membawa perubahan besar dengan konsistensi kita sehari-hari. So, semoga bisa nambah insight baru kita lagi, dan jadi reminder deh buat kita semua biar lebih bijak dalam memilih wadah minum dan juga menjaga kebersihan dari si wadah minum tadi.